0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita ada bahasa Jawa kita nak kongsikan untuk para pendengar kita bersama dengan Wak Jermin.
1: Hai Cik Kis.
0: Hai Wak. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula kali ini eh?
1: Dino iki Cik belajar dengan perumpamaan mana lah ya?
0: Lagi perumpamaan kita.
1: Perumpamaan ni, peribahasa lah. Kembali ke peribahasa.
0: Peribahasa apa hari ini Wak?
1: Koyo kodok nengisor batok.
0: Oh, koyo kodok nengisor batok.
1: Ya, pandai.
0: Seperti katak di bawah tempurung.
1: Betul tu.
0: Oh, makna katak ni kodok.
1: Kodok.
0: Kodok nengisor.
1: Ngisor batok.
0: Oh, batok tu tempurung
1: batok
0: lah.
1: Batok tempurung.
0: Itu bunyi dia.
1: Itu bunyi dia.
0: Kayu kodok nengisor batok.
1: Ya. Yeah.
0: Seperti katak di bawah tempurung.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

Yok Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yok Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamido, DJ Hakim dan juga DJ Jihao.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

JFM Bermata Selatan, baru berlalu tadi lagu permintaan pilihan daripada rakan kita Kak Izzah Hakim, lagu Si Baju Hijau. Lagi saudara, kita ada lagi 3 lagi lagu akan dia siarkan. Tapi nak tinjau dulu di WhatsApp, ada siapa lagu? Alah, Abang JJ gemas, kata nak dengar lagu Kenanganku Jeffrey Day. Alamak bang, dia orang ni semua, lagu-lagu ni semua dihantar berusi Facebook JFM. Penerbitnya dah ambil daripada situ. Dabdol Jali Pahamian kita tinggal. Selamat pagi, pagi Jihan. Salam awal permata untuk semua kawan-kawan JFM. Semoga sejahtera selalu katanya. Juga untuk anda yang sedang mendengarkan hari ini, kita nak bersama dengan komen-komen yang berakan kita ini. Makron Amposin katanya, salam hujung minggu, layan Jor FM dalam pasar sampai pilih ikan sayur. Ada tetamu nak datang, nak masak katanya. Masak apa? Tak nak hantar sini. Kak Ani, selamat pagi Jihan. Selamat tu guys, dah sarapan ke Jihan? Terima kasih. Nama Adi, selamat pagi untuk Jihan dan semua pendengar setia Johor FM. Moga dikasihi. Jom dengar, jom layan Pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih. Ya, siapa kawan tu? Andalah kawannya. Daripada Kak Nora Ani, assalamualaikum, salam arah permata, ceria untuk sahabat Jor FM. Puan Marosna, assalamualaikum Jihan. Waalaikumsalam. Selamat tugas, semoga sihat ceria hendaknya. Mari raikan sahabat radio Jor FM, bersama-sama kita teman berteman di seiman aura permata. Nida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu, salam arah permata untuk Jihan dan semua pendengar setia Jor FM. Nur Fazilawati Saidun, assalamualaikum Jihan, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Jihan akan bacakan lagi, tapi kita nak bersama dengan 3 lagi lagu permintaan rakan-rakan kita ni, pilihan kawan-kawan kita ni. Daripada Mokhtar Ali, nak dengarkan lagu Manis Manja dan dengan M. Bakri. Asmah Mazlan, dengarkan lagu Aku Kecewa dan dengan Raza Latif Dan and the Johakers. Juga Den Pusara, nak dengarkan Cik Ainon Janda Muda. Saya keliru ni, Den Pusara ni adakah Cik Den kita daripada orang Wakil? Kan macam suspicious kan. Dengarkan lagu pilihan mereka ini. Terus dengarkan Jor FM, Radio Bulan 1 Bangsa Johor, Amra Permata.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai bintang kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

0: Yok Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yok Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jiha.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Makes the space. Oh, he's scored a wonderful goal.

Ya, Gopi Bola Pagi 9.15 pagi setiap hari kami bawakan sehingga 19 Julai nanti bersempena dengan FIFA World Cup 2026. Apa yang sedang menarik yang sedang berlangsung ketika ini, minit ke-13 pertembungan antara Haiti dan juga Scotland sedang berlangsung. First stage untuk Group C di Boston Stadium dan juga baru berlalu tadi di New York ataupun di New Jersey Stadium. First stage juga untuk Group C antara Brazil dan juga Morocco masing-masing seri satu sama dengan gol yang dijaringkan oleh sebab antara Brazil ni antara pasukan ramalan, antara pasukan ramalan yang menjadi juara. Sebab kita tahu reputasi Brazil yang antara pasukan yang pernah yang paling banyak menjuarai Piala Dunia. Dengan jaringan yang dikongsikan ini, perkongsian datangnya daripada Abang Aman JB, katanya Ismail Sabari di minit ke-21 dan juga Brazil Vinicius Junior di minit 32. Jaringan seri satu sama membawa mata juga satu sama untuk Grup C. Dan juga sedang berlangsung Haiti dan juga Scotland di Stadium Boston. Dan awal pagi tadi pertembungan antara Qatar dan juga Switzerland di San Francisco Bay Area Stadium juga seri satu sama. Dan masing-masing peminat sukan bola sepak tanah air menyaksikan, menunggu pertemuan antara Australia dan juga Turki insyaAllah pada pukul 12:30 hari ini akan berlangsung untuk first stage Group D di BC Place Vancouver pada pukul 12:30 hari nanti. Oh, jamaah amal kata, yeah, Brazil suka sangat. Brazil juga saya nak komen sikit lah. Yang ni komen daripada salah seorang pendengar yang berkongsi, katanya keeper Brazil terlalu berani kunci gol kunci lock daripada pihak Morocco. Keeper dan juga keeper Brazil yang memang sangat lincah di atas padang, iaitu Vinicius Junior yang berjaya menjaringkan gol pada minit ke-32. Manakala pemainan Morocco pula kemas dan juga hantaran cantik. Pandai dah Jihan, nampak. Itu dah ada sedikit perkongsian untuk anda. Kalaulah anda tertanya-tanya kat mana nak tengok ni, kenapa Jihad tahu semua ni, saksikan saja di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, kita nak kongsikan lagi lagu permintaan untuk Pop Yaya hashtag kawan yang pilih. Ada yang tanya Jihad pilih pasukan mana, saya sokong pasukan yang menang. Itulah dia. Kita nak dengarkan lagu Halim Yatin, Jauh Pandangan. Ini permintaan daripada Hajah Halijah dan juga SG Bing Inai di Jari, permintaan daripada Nana Ruziana. Terus dengarkan Jer FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Inadi Jari, lagu dia dengan SG Bank, permintaan daripada Nana Ruziana bawa kita ke pukul 9.25 minit pagi, minit ke 22 ketika ini, pertemuan antara Haiti dan juga pasukan lawannya ketika ini Scotland. Kalau saya boleh kongsikan bersama dengan anda, saya saksikan melalui saluran sukan. Kalau ada MyTV tu boleh tengoklah di TV, kalau tak tengoklah dekat RTM Click. Ada dua saluran, saluran sukan ataupun TV, okey, boleh saksikan perlawanan-perlawanan yang sedang berlangsung. Kedudukan masih lagi 0-0, terikat 0-0, kita tak tahu bagaimana penghujungnya. Baru minit ke 23, ada panjang lagi permainannya. Kita nak dengarkan lagi lagu permintaan daripada pilihan kawan-kawan kita ini, Mazita Mahmud. Nak dengarkan lagu Pujaan Hatiku Salim Ai, Mas Armin Irama di Seseberang, dia dengan G Kamisa, juga Muhammad Firdaus Tahir. Nak dengarkan lagu Jumpa Mesra juga dendangan SG Bank. Kalau anda nak tahu bagaimanakah cara rakan-rakan ni lagu-lagu permintaan mereka ini ke udara merusi pop ya, ye, hashtag kawan yang pilih, boleh ikuti kami di Rumah Biru Johor FM. Ikuti rumah kami, boleh ikuti kami di Rumah Biru Johor FM. Cari saja Johor FM ataupun TikTok Johor FM Official. Di situ penerbitnya akan muat naik lagu-lagu, dia akan muat naik satu-satu. Anda komen saja nama, tajuk lagu dan juga artisnya. Macam tu, pastikan tajuk lagu dan juga artis tu kena betul lah, sebab kadang-kadang ni ada lagu ni sama tajuknya tapi rupanya penyanyinya lain. Terus dengarkan Johor FM. Ada saya nak sapa lah rakan kita di TikTok Johor FM Official, kita ada Jamal Amal, katanya Jumpa Mesra goyang apa, santai goyang kaki, Wakna on the way ke Macap Jiha. Jidah Ibra Angles, selamat pagi Jidah Lee. Oh, Abang Aman JB katanya dia sokong Argentina. Wow, Mr. Kiki selamat pagi. Abang Pikul juga, orang Sarawak Jidah Lee kita ni rupanya. Siapa lagi, Ana, waalaikumsalam Ana, selamat pagi juga. Siapa lagi yang teman kita pagi ini, terima kasih kerana memilih menemani kami di Johor FM Official ataupun Johor FM TikTok Official. Kita nak bersama dengan kiriman di Wasabi ini daripada Wak Ali Musa. Selamat hujung minggu berkonti daripada Wak Ali Belitung. Juga Kak Mas Mona, selamat berkonti Jiha. Akak tunggu Jiha tak datang. Hari-hari tu Jiha, akak tunggu Jiha tak datang. Kak Mas macam raya puasa. Oh ya ke, alamak. Nanti Kak Mona je datang ya. Izaman daripada Chah, selamat Jiha, selamat pagi Jiha untuk semua. Selamat hujung minggu untuk adikku Tibakar Waliku, Tibakar Wali Pozir Beraja, Kak Long, Kak Ngah, semoga terhibur mendengarkan lagu PWA kawan yang pilih. Hasin Taman Lambat Tinam keluar, selamat pagi untuk DJ Bertugas. Salam Puk Yeye, salam Puk yang mendengarkan Radio Johor FM semuanya. Terima kasih. Terus dengarkan lagu-lagu pilihan anda.

Yok Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yok Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jihah.

9.39 minit pagi, jumpa Mas Stress di Bembo kita kesan. Ini masih lagi dalam kawan yang pilih Pop Ye Ye ini, antara rakan-rakan yang temani Jiha, Raja Osman, Raja Omar. Salam selamat pagi pada jam tugas saya dari HCC JB. Selamat pagi. Oh, katanya Wabi Mazri baru kehilangan bonda tercinta semalam ya. Takziah diucapkan. Semoga dipermudah urusan YB kita. Lagi kiriman di Wasabi Kak Rupiah Rubi dari Kampung Seri Gajah Ca'a. Salam ahad yang curah untuk semua pendengar Jer FM Jihai yang manis. Buat saudara mara yang mengenali dirinya dari Kepulauan Riau Bengkalis, katanya jom kita kerja. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Kak Jaimah Kampung Sungai Boh Kukup, katanya nak tumpang selip ucapan Jihai. Salam pagi, salam mesra. Salam hujung minggu untuk semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini, adik-beradik, saudara mara, tak kira walau di mana jauh berada. Semoga semuanya sentiasa sihat dan ceria selalu hendaknya. Terima kasih Jiha. Sama-sama. Abdul Majid Abu Naim, selamat pagi semua. Sama berkonti Jiha, terima kasih juga. Kak, sambil dengan Pop Yeye kawan yang pilih ni, akak buat persiapan nak berniaga hari ni. Jomlah datang minum air tebu dari kebun tau, bukan ladang. Oh ya ke? Menyapa semua rakan-rakan SKS di mana saja berada. Buat Kak Timah di Falas Mencu, apa khabar Kak? Buat semua warga Belitung dan Bukit Tongkat, dengan harapan semoga sihat ceria hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Izzah Hakim, untuk sahabat tersayang Tima Ani, Ina Mahadi di KAS Mirenggam dan Kamis, semua warga Fera Bukit Perumah yang melalui diri ini, untuk anaknya Muhammad Syaful Aiman Hassan yang bertugas di Tawau Sabah, yuk layan aura permata. Nuri Angkasa, puk amai-amai belalang kupu-kupu, tepuk ramai-ramai, selamat berhujung minggu. Untuk Nur Aziah, Nur Azizah Rahman, Nur Syah Basri, Lili Khalid, Rugaya Osman, Roti Gadi dan Putu Hal, sarapan mantap bersama muruku. Bila dunia sudah tiba, Friends tetap jadi pilihan ku. Ya kah? Selamat pagi untuk Roslinda Mak Yunus. Sampai tugas Jiha katanya. Terima kasih. Baik, kita nak terus kongsikan lagi lagu-lagu yang dipilih oleh rakan-rakan kita. Hashtag kawan yang pilih lagu Pop Biaya ini. Kahar Muniram nak dengar ke lagu Seruling Anak Gembala. Dan dengan Jeffrey Dim dan juga Kak Ani nak dengar ke lagu Syurga Idaman dengan Azizah Muhammad. Apalagi, yuk dengar Aura Permata Jer FM, Radio Pilihan Bersatu, Bangsa Johor.

Senang hangat ketika ini berlangsung di TV Sukan OK, perlawanan antara Haiti dan juga Scotland. TV Sukan, maafkan saya, saluran sukan ketika ini RTM Klik juga dapat saksikan, ataupun di MyTV saluran sukan Scotland 1 Haiti 0. Ketika ini masa tambahan diberikan untuk separuh masa pertama. Saya dah pun tamat 45 minit tadi dengan masa tambahan sedang berlangsung 4 minit masa tambahan diberikan. Scotland cuba bertahan dengan satu gol yang dijaringkan tadi, manakala Haiti terus menggasak bagi memastikan mendapat setidaknya satu mata untuk separuh masa pertama ini. Dahsyat kan je. Sekarang ni semua orang boleh jadi penggulas bola. Jangan main-main. Tapi ingat, kongsikan dan ceritakan berita yang sahih saja, okey? Kita sudah pun sampai ke penghujungnya segmen lagu-lagu pop yeah-yeah hashtag kawan yang pilih ini. Dua lagu terakhir ini datangnya, yang pertama daripada Abdul Wahab, nak dengarkan lagu Peracun Kalbu Denangan A Rahman On, dan juga Tu Miza Miza Kisah Daun Talor dan Denangan A Halim. Anda sedang mendengarkan Jura FM, radio pilihan nombor 1 bangsa jauh ketiga ini, di tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1. Ikwanz, selamat pagi Ikwanz. Zaimua, hai Jiha. Kata abang, apa kata? Jiha jadi penyokong, duduk sebelah belakang. Saya jadi penyokong, saya bukan duduk sebelah belakang. Saya tak masuk stadium tu. Saya bimbang. Geram sekarang. Tak dapat lepaskan dekat pemain bola tu kan. Penyokong pasukan lawan tu saya serang. Nanti muka saya yang keluar dekat terpampang di dada-dada akbar sana tu. Baik, ini kiriman daripada kat Distri Medan. Macam mana pagi tu semua pendengar Jalan FM juga untuk grup SKS, Meslina, Jaz, Jaimah Ramli, Yujan Razmin dan Mami. Jom sarapan lontong ambeng. Kopi O je lah sedapnya. Ini Jasmine, selamat pagi juga. Baiklah saudara, kita dengarkan lagi dua lagu ini dan seterusnya pukul 10 kita ada berita sedunia 10 pagi. Terus dengarkan Jura FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang diorang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

ver, Achim. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini kita terlalu mesra.

Yoke Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yoke Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jihak.

0: sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Jam terasa main Aura Permata. Masih lagi bertemankan DJ Jihad di bilik siaran kita ke ini. Hangat, panas. Tak boleh nak duduk diam bila menyaksikan pertembungan Piala Dunia antara negara-negara yang sedang bertanding ketika ini. Tadi baru saja selesai pertembungan antara Haiti dan juga Scotland, dengan Scotland mendapat 3 mata penuh apabila berjaya mengalahkan Haiti 1-0. Tahniah diucapkan kepada Scotland. Ada siapa yang sokong Scotland ke? Angkat tangan. Dan kita nantikan seketika nanti masih lagi first stage untuk Group D di Stadium PC Place Vancouver pukul 12:30 hari nanti sepak mulanya. Sekarang ini sedang berlangsung Grandstand di TV Sukan bermula 11 pagi bersama dengan Nini Si Ibrahim dan juga tetamu di bilik siaran untuk FIFA World Cup 2026 pukul 12 nanti Australia dan juga Turki. Sokong siapa? Sokong siapa? Cepat angkat tangan. 104 perlawanan pastinya di RTM. Terus dengarkan Jura FM, Radio Bernama Satu Bangsa Johor.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

Ya, cinta di akhir garisan nyanyian asal Zena Zing, Nora Zing, Ning Baizura dan juga Desi Fitri yang telah dikeluarkan pada tahun 1998 baru-baru ini diberikan nafas baru oleh komposernya Ajay. Dahsyat lagu ni kan, saya suka bila mereka buat persembahan ketika masa tak ada anugerah juara lagu macam tu, tak silap kan, di atas pentas mereka nyanyi membuat persembahan sangat menarik. Masih lagi bertemankan Jihad ketika ini, dan selepas ini juga saya nak siarkan lagu. Yang ini lagu ni dia bukanlah lagu tema Piala Dunia mana-mana apa daripada mana-mana tahun sekalipun. Tetapi lagu ini sangat sinonim dengan bola. Lagu dia dengan kumpulan Queen, We Will Rock You. Juga lagu ni baru-baru ini tular kembali menerusi filem menerusi drama Korea The Wonderfuls. Jadi sama-sama dengarkan lagu We Will Rock You, seterusnya Hasnul lagu untukmu, dan juga Aisyah Janji Manismu. Terus dengarkan Jura FM, Radio Pilihan No. 1, Bangsa Johor.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

0: Jerefem pada mata selatan 11.44 minit pagi. Tadi jam terakhir, ni minit terakhir. Biasa dengar minit terakhir ni bila tengok, apa namanya, tengok sukan je kan. Minit terakhir, cuba memberikan tantangan hebat kepada pihak lawan. Namun, gitu. Jadi, kenapa bila sukan dia punya suara tu kena macam, ya, sama dengan saya. Tadi kena menyatakan nada dengan tegas dan yakin bahawa yang paling penting sekali, seorang pengulas itu tidak boleh sebelah mana-mana pihak. Itu paling penting sekali. Walaupun kecuali pengulas tu contoh pertemuan antara negara Malaysia dan juga negara-negara lain. Pengulas tu disiarkan di Malaysia, pengulas tu Malaysia. Tentulah dia kena sokong Malaysia. Dengar ya. Dan sebentar lagi kita nantikan pukul 12:30 hari perlawanan untuk first stage kumpulan di Australia dan juga Turki. Tak tahu siapa. Setakat hari ini Qatar dan Switzerland satu sama, Brazil dan juga Morocco juga satu sama, Haiti Scotland 1 Haiti 0, dan juga untuk tengah malam ini Jerman Belanda dengan Jepun pukul 4 pagi esok, Ivory Coast dan juga Ecuador 7 pagi, Sweden dan juga Tunisia 10 pagi esok. Setiap hari saya terkejut. Okey, disebabkan dia masuk, saya terpaksa. Saya kalau nampak okey, pasukan pilihan Hakim.
1: Saya suka Portugal.
0: Yes, kenapa? Saya. Because of?
1: Sebab saya kali ni mengharapkan Ronaldo yang menjulang piala tu.
0: Ada orang suruh saya sokong apa, Mbappe,
1: Francis.
0: Francis
1: dah pernah menang. Kita kasih lah Portugal pula ya.
0: Boleh macam gitu, boleh kasih-kasih suka-suka dia je nak kasih-kasih piala tu kat Portugal. Saya tanyalah, saya sokong pasukan mana?
1: Okey, dia suka mana?
0: Saya sokong pasukan yang menang.
1: Tak boleh macam tu.
0: Tak boleh. Saya Aiman, saya dah cakap dekat semua orang yang sedang mendengar daripada pagi tadi, saya adalah orang kalau tengok perlawanan apa sekalipun saya langsung, orang semua depan TV kan, saya duduk dalam bilik kat belakang. Nanti saya akan cari, dah menang belum?
1: Siapa yang menang tu? Tak cari dalam bilik.
0: Saya tak boleh. Saya ada perasaan the boy yang cukup mendalam macam tu. Macam saya pula yang tengah main. Okay, mana?
1: Okay.
0: Boleh? That's statement. Nak tunggu sekejap lagi.
1: Okay.
0: Australia ke Turki eh?
1: Saya rasa Turki ya.
0: Okay, saya nantikan. Okay. Baiklah, saudara. Tak kira saja perkongsian dari saya, Wanda Wajah Mustafa, untuk edisi Aura Permata. Hari ini adalah 14 Jun 2026 bersama dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selain itu, jangan lupa 17 Jun nanti kita akan masuk tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Terus kita mudahkan tugasan online. InsyaAllah tugasan kita dipermudah. Dan semoga hari ini lebih baik dari semalam. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terus dengarkan Jura FM. Aura Permata, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Yok Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yok Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan Pejabat Taman Laut Daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jihao.

0: Ke tidak, pastinya hujung minggu anda dapatkan rehat yang cukup ya, dan Hakim harapkan semua dalam kalangan pendengar kita sihat-sihat belaka. Alhamdulillah, apapun kalau tak sihat, pergilah dapatkan rawatan. Kalau tak sihat, tak nak dapatkan rawatan, pergi dapatkan rehat yang cukup, minum air banyak. Waktu sekarang ini musim panas, jadi lebihkan minum air putih ya rakan-rakan pendengar. Hakim nak ucapkan terima kasih juga kepada DJ G yang temani anda dalam Aura Permata pada awal pagi tadi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Dan sekarang ini pelayaran kita di Johor FM akan diteruskan oleh DJ Agim yang akan temani anda sehingga pukul 6 petang nanti. Jadi pastinya banyak pengisian-pengisian menarik, dan jangan lupa untuk nantikan suara 3-4 nanti. Di sebelah petang nanti Hakim akan bawakan seorang tetamu yang akan menceritakan tentang sebuah hidangan yang cukup lazat, ikonik di negeri Johor. Tapi itu cerita di sebelah petang. Sekarang ini, tengah hari ini, ada satu lagi cerita Hakim nak kongsikan. Dekat Konti pada ketika ini ya, rakan-rakan pendengar kalau nak tahu, Hakim tengah buka TV saluran OK. Cuba teka Hakim tengah tengok apa? Hakim tengah tengok World Cup Piala Dunia 2026 antara pasukan Australia dan juga Turki. Mungkin dua pasukan ini bukanlah pasukan favourite lah kan dalam World Cup 2026. Tapi untuk Turki, Hakim mengharapkan Turki dapat keputusan yang positif lah dalam game ini. Sebab Hakim suka beberapa nama pemain yang ada dalam skuad Turki untuk edisi World Cup 2026 ini. Antaranya kita ada winger tu, kalau Hakim nak cerita pasal bola kan, kita ada winger tu. Mereka ada Arda Güler. Arda Güler ni dia muda, usia tak silap Hakim 20 lebih, 21. Tapi dia dah bermain untuk kelab gergasi Real Madrid. Dia winger tu, cuma dia tak dapat banyak kesebelasan utama sebab dia perlu bersaing lah dengan Mbappe dan sebagainya kan. Dan juga kita ada juga defender daripada Turki ini yang beliau bermain untuk AS Roma, iaitu Zaki Çelik. Kita dekat RTM ni ada juga nama Zaki, tapi ini pemain bola. Zaki yang dekat RTM tu teknikal, yang ini pemain bola, defender. Dia sebelah kanan defend, dan dia selalu buat overlap. Kalau anda tahu istilah overlap ni adalah orang yang meninggalkan posisinya di bahagian pertahanan dan dia akan naik untuk membantu serangan. Dan dia juga antara defend yang selalu menjaringkan gol di minit-minit yang orang tak sangka. Itu antara dua pemain yang Hakim perhatikan dalam skuad Turki ini. Jadi Hakim mengharapkan Australia, Turki, kelebihan untuk Turki. Tapi tak apa, kita bola ini boleh apa saja boleh jadi. Mungkin ada juga penyokong-penyokong Australia yang mendengarkan Juara FM pada ketika ini. Hakim mengharapkan saingan World Cup untuk edisi kali ini berlangsung dengan sihat, dan juga apa saja keputusannya kita terima lah kan, walaupun bukan pasukan kegemaran kita yang menang. Itu cerita pasal bola. Kalau anda nak tengok bola, anda boleh download RTM Click percuma di Huawei App Gallery, App Store dan juga Google Play. Pergi je dekat TV OK ataupun dekat saluran RTM Sukan, dan anda boleh saksikan ke semua 104 perlawanan World Cup ini yang disiarkan, dibawakan oleh RTM. Itu saja untuk Hakim kongsikan di sebelah petang ini, tengah hari ini. Dan kita nak meneruskan lagi hiburan kita dengan lagu daripada luar negara ini. Penyanyinya salah seorang ahli kumpulan yang telah pun berpisah kot rasanya sekarang. Okay, kumpulannya dulu diberi nama One Direction. Ni Gen Z ni Hakim rasa diorang tahu ni siapa salah seorang penyanyi dalam kumpulan One Direction tu. Ini dia lagu daripada Harry Styles, As It Was, hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Oh, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

0: 101.9 Bukit Besar, Air Manis, Bukit Permai.
1: Yoke Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yoke Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan Pejabat Taman Laut Daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jiha.

0: Itu dia lagu kau bersama dia daripada Klangit Band membawa kita ke pukul 12.36 minit tengah hari pada ketika ini. Kalau anda yang baru mendengarkan kami di Jura FM Permata Selatan pada ketika ini, anda akan ditemani oleh seorang suara yang cukup kacak. Tak adalah. Hakim akan temani anda sehingga pukul 6 petang nanti dalam Variasi Permata. Pastinya banyak pengisian menarik yang Hakim akan bawakan di jam ini dan jam-jam yang seterusnya. Baiklah, pukul ini sebenarnya Hakim tengah buka TV sebenarnya, dan Hakim tengah tengok TV OK. Dan kalau anda tahu TV OK sekarang tengah siarkan apa? Ya, siarkan World Cup, perlawanan antara Australia dan juga Turki, yang mana baru saja tadi Australia mendahului dengan 1-0. Kalau anda dengarkan Hakim tadi, Hakim masuk tadi, Hakim bagi tahu Hakim sokong Turki. Sempat tak kalau Hakim tukar tim? Mentang-mentang Australia tengah leading, dia nak tukar. Mana boleh? Kenalah setia kan? Samalah macam anda semua, kenalah setia di Johor FM Permata Selatan. Terima kasih dengarkan kami juga di 3 frekuensi. Ataupun anda juga boleh dengarkan kami di RTM Click. Cerita pasal RTM Click, anda juga boleh tengok World Cup di RTM Click. Banyak siaran-siaran yang kami akan bawakan World Cup, antaranya adalah TV1, TV OK dan juga RTM Sukan. Dan anda juga boleh dengarkan Johor FM Permata Selatan, dan Hakim akan kongsikan perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026. Ataupun anda juga kalau nak ingin bersama-sama dengan Hakim, nak menitipkan ucapan di WhatsApp misalnya, bolehlah kirim-kirimkan ke nombor 012 930 1019. Kalau Hakim buka WhatsApp pada ketika inilah kan, Hakim dah nampak dah seorang nama yang selalu muncul di WhatsApp, dan kali ini dia muncul lah. Siapa namanya tu? Itu adalah Abang Nin Banjari. Dan apa Abang Nin Banjari kirimkan ini? Kejap lagi Hakim baca ya. Antaranya, wow, Abang Nin Banjari dikongsikan gambar buah manggis. Abang Nin, nak buat Hakim jealous ke? Hakim tahulah sekarang musim buah-buahan, tapi janganlah buat Hakim jealous. Tak apa, Hakim bacakan ucapannya. Assalamualaikum, selamat tengah hari DJ Hakim di Konti Variasi Permata. Sihat-sihat, senyuman manis, lagi ceria-ceria, amin. Ucapan untuk isteri Fadilah di dapur memasak, Pak Wan, Ujang Pontian, Din Kubur, Jalak Lenting dan beberapa lagi nama yang disebutkan di sini. Semoga semuanya ceria-ceria selalu, dan terima kasih DJ Hakim dengan lagu-lagu disiarkan terhibur dan terbaik. Cuaca di mana ini disebutnya, di Batu Pahat pada ketika ini mendung, hujan lebat dan juga gelap. Tetapi Abang Nin Banjari dia kata dia tetap dengar Johor FM di frekuensi 101.9. Terbaik, dapatlah merasai buah manggis dipetik di tepi rumah tadi. Amboi, ada pokok manggis tepi rumah Abang Nin. Ada masa nanti saya singgah rumah Abang Nin, boleh? Nak petik sikit lah buah manggis tu. Favorite tu buah manggis tu. Lembut-lembut, masam-masam, manis-manis kan? Hakim suka. Tapi tak apa, itu cerita dengan Abang Nin Banjari. Kalau anda ada kiriman untuk Hakim bacakan, bolehlah berkunjung ke ruangan WhatsApp kami di 012-930-1019. Baiklah, kita nak meneruskan hiburan kita dengan lagu tema World Cup 2026. Lagu daripada Shakira dan Burna Boy, Die Die. Hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyK beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Johor FM Permata Selatan.

10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam utama 1 tengah hari.

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalat ala ibadihil lazina astafa. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih mempertemukan kita dalam siaran tahsin ilmu. Dan mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang sifat sombong, dan untuk melawannya adalah sifat tawaduk. Tawaduk itu adalah jalan menuju ke syurga Allah. Di saat yang tenang ini, mari kita tundukkan hati. Kerana dunia sering mengejar kita, dunia sering mengajar kita untuk meninggi, tapi agama mengajar kita untuk merendahkan diri. Kadang-kadang kita kejar pandangan manusia. Kita nak dipuji, dihormati, dipandang hebat. Tapi pernah tak kita bertanya pada diri kita, bagaimana pandangan Allah kepada aku? Kalau sombong, jalannya menuju kehinaan, maka tawaduk adalah jalan menuju kemuliaan. Kalau sombong, membawa kepada neraka, maka tawaduk membawa kita ke syurga. Rendah di mata manusia tidak pernah rugi, kerana boleh jadi kitalah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, sifat tawaduk adalah sifat orang yang beriman. Orang yang beriman, dia tidak merasa diri dia hebat. Walaupun amalnya banyak, dia tetap merasa kurang. Allah sebut dalam Al-Quran, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Contohnya, walaupun kita ada ilmu, bila orang bertanya, kita jawab dengan lembut, bukan dengan nada merendahkan. Kerana orang yang tawaduk tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam sifat tawaduk. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita maklum adalah insan yang paling mulia. Namun hidupnya penuh dengan kerendahan hati. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innama ana abdun aklu ma aklu kama ya'kulul abdu wa ajlis akulu." Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama ana abdun akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu." Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Aku makan seperti hamba makan dan aku duduk seperti seorang hamba duduk. Contoh, baginda duduk bersama orang miskin. Baginda makan bersama, tidak memilih tempat, tidak memilih darjat. Kita pula kadang-kadang pilih kawan ikut status. Itulah tanda hati perlu diperbaiki. Yang ketiga, sifat tawaduk akan menenangkan hati. Orang yang tawaduk, hidup dia tenang. Kerana dia tidak berlumba untuk dunia. Dia tidak sibuk membandingkan diri. Tidak gelisah melihat orang lebih daripada dia. Allah sebut dalam Al-Quran, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَا. Dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong. Contohnya, bila kawan kita beli kereta baru, kita ucap Alhamdulillah. Bukan rasa iri, sebab hati yang tawaduk adalah hati yang sentiasa redha. Yang keempat, Allah angkat darjat orang yang tawaduk. Semakin seseorang itu merendahkan diri, semakin Allah angkat darjat dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadda'a ahadan lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang itu merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjat dia. Contohnya, orang yang selalu merendah diri tidak suka menunjuk. Akhirnya dialah yang paling dihormati. Bukan sebab dia nak minta dia dihormati, tapi kerana Allah yang memberi kemuliaan tersebut. Yang kelima, sifat tawaduk membuka pintu hidayah. Hati yang tawaduk mudah menerima kebenaran, walaupun datang dari orang yang lebih muda atau lebih rendah darjat dia. Allah sebut dalam Al-Quran, "Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sesungguhnya Allah tak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Contohnya, bila ditegur, kita terima. Bukan melawan, bukan mempertahankan ego. Kerana hati yang sombong, susah untuk menerima kebenaran. Tapi hati yang tawaduk, cepat mendapat hidayah. Dan yang keenam, cara melatih sifat tawaduk bagaimana? Tawaduk bukan datang sendiri. Ia perlu dilatih. Antaranya, perbanyakkan istighfar. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, maka aku berkata, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Ingat asal-usul kita dari tanah, kembali juga ke tanah. Ziarahlah kubur supaya kita sedar semua akan berakhir sama. Contoh, orang kaya, orang miskin, akhirnya tempatnya satu liang lahat. Di situlah runtuh segala kesombongan. Saudara, para pendengar yang dirahmati Allah, sombong bukan sekadar pada kata-kata, tapi pada hati. Dan hati itu hanya kita dan Allah yang tahu. Jangan kita nampak hebat dekat dunia, tapi hina di sisi Allah. Marilah kita berdoa agar Allah lembutkan hati kita, agar Allah hias diri kita dengan sifat tawaduk. Allahumma tahhir qulubana minal kibri war riya. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada kesombongan dan riya. Semoga kita semua menjadi hamba yang rendah di dunia tetapi tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya dipimpin menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Kirana, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, cantik, elok dan indah. Ayat contoh, Sultan Megah Ria akan menghantar utusan peminangan selepas diberikan tentang rupa paras Puteri Ratih Ayu yang Kirana. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Itu dia lagu daripada Aizat. Susun silang kata membawa kita ke pukul 1.40 minit tengah hari pada ketika ini. Terima kasih mendengarkan variasi Permata di Johor FM Permata Selatan, teman-teman Hakim, hingga pukul 6 petang nanti. Hakim nak kongsikan juga, kalau anda ada nak menghantarkan kiriman kepada Hakim untuk Hakim bacakan pada tengah hari ini, bolehlah berkunjung ke ruangan WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Macam ketika ini, kita ada beberapa nama yang dah muncul di ruangan WhatsApp. Contohnya, daripada Jamal Amal di sini, dia kata salam. Dia kata salam DJ Hakim. DJ Hakim ni dah macam jihad lah. Pilih-pilih mana pasukan yang menang. Kan ngilat tu ya Hakim. Apa pun selamat menonton bola ya. Ini daripada Jamal Amal dia. Sebab tadi Hakim kata Hakim sokong Turki. Tapi tiba-tiba sekarang ni tengok Turki kena kitai 2-0. Hakim cakap boleh tak Hakim nak tukar tim? Itu yang dia tegur Hakim. Ngilat tukar tim. Tak elok gitu. Yang penting kenalah setia dengan pasukan yang kita minat. Tapi dua pasukan yang tengah main ketika ini pasukan Hakim rasa tu pasukan daripada Australia. Hakim tak nampak, Hakim rabun jauh tak nampak TV tu. Betul. Pasukan daripada Australia dan juga menentang Turki di mana Australia pada ketika ini tengah mendalui 2-0. Itu berkenaan sedikit tentang bola sepak lah. Kemudian kita nak beralih di ruangan WhatsApp. Ada kiriman daripada Kak Nuraini. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DJ Hakim. Ucapan selamat tengah hari untuk ayah saya Muhammad Nur, suami juga Faizal Hamidi dan semua warga di Johor FM. Semoga yang manis-manis saja untuk hari ini buat semua. Indahnya ucapan daripada Kak Nuraini ini ya. Kemudian kita ada ni pendengar setia kita Kak Rubiah. Assalamualaikum DJ Hakim Comel. Hakim nak baca sekali lagi lah part Hakim Comel ni. Assalamualaikum DJ Hakim Comel. Waalaikumsalam. Kak Rubiah ni dari Kampung Seri Gajah Ca'ah. Salam Variasi Permata buat semua pendengar Johor FM, buat semua pelanggan warung Kak Rubiah dan juga buat semua pekerja warung Kak Rubiah, terutamanya suami tercinta Rahmat Ismail. Terima kasih dah kopikkan durian. Kita tinggal makan je. Tinggal tunggu rambutan dan juga manggis belum masak lagi. Hakim nak durian, main datang rumah akak. Kita makan sama-sama. Kak Rubiah, bagi location. Petang ni, Hakim on the way. Durian is my favourite, ya. Yeah? Ini, kalau anda semua mengenali Hakim, Hakim ni kiranya hantu durian lah. Sebab sekarang ni Hakim tengok dekat story WhatsApp lah kan. Dah lebih kurang macam 4 status WhatsApp dah hantar gambar durian. Tapi Hakim tak merasa lagi durian sekarang ini. Jadi kalau anda dekat kampung-kampung anda tu ada lagi saki baki durian, tinggalkanlah sikit untuk Hakim, ya. Nanti Hakim datang singgah. Apapun, terima kasihlah sudi-sudi berkongsi cerita-cerita dan juga ucapan anda pada Hakim di tengah hari ini. Hakim akan bacakan lagi kejap lagi kalau ada yang menghantar kiriman ke ruangan WhatsApp kami. Tapi sekarang ini kita nak layan dulu dengan lagu daripada Rosa, Hati Yang Kau Sakiti. Lagu sedih. Jangan ramai-ramai dengar, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita ada bahasa Jawa kita nak kongsikan untuk para pendengar kita bersama dengan Wak Jermin.
1: Hai Cik Kis.
0: Hai Wak. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula kali ini eh?
1: Dino iki Cik belajar dengan perumpamaan menilai ya.
0: Lagi perumpamaan kita.
1: Apa ni? Peribahasa lah. Kembali kata peribahasa.
0: Peribahasa apa hari ini Wak?
1: Koyo kodok nengisor batok.
0: Oh, koyo kodok nengisor batok.
1: Ya, pandai.
0: Seperti katak di bawah tempurung.
1: Ah, betul tu.
0: Oh, makna katak ni kodok.
1: Kodok.
0: Kodok nengisor.
1: Ngisor batok.
0: Oh, batok tu tempurung
1: batok
0: lah.
1: Batok tempurung.
0: Itu bunyi dia.
1: Itu bunyi dia.
0: Kayu kodok nengisor batok.
1: Ya. Yeah.
0: Seperti katak di bawah tempurung.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedini.

Itu dia lagu daripada School Band dengan lagunya Alamak Jumpa Lagi. Ha, membawa kita ke pukul berapa sekarang ni? 28 minit tengah hari. Ha, tadi kita dah dengarkan lagu Alamak Jumpa Lagi. Ha, tapi anda semua janganlah Alamak Jumpa Hakim pula. Ha, cakap syukur jumpa Hakim. Boleh. Ha, apa pun Hakim nak kongsikan sikit. Kita masih lagi dalam mood sukan Piala Dunia ya. Tadi baru berlangsung, dah habis dah perlawanan antara Australia dan juga Turki yang menyaksikan Australia menang 2-0. Tanya diucapkan Australia. Ya, itu cerita tentang bola kan. Kita di Johor ini bukan sahaja sekarang ini kita tengah merasai debaran demam bola sepak sekarang ini, tapi kita juga merasai demam pilihan raya negeri kan. Ya, hari itu Dun dah dibubarkan, maka inilah antara perkara-perkara yang Hakim nak kongsikan berkenaan dengan tiga tarikh penting untuk kita sebagai rakyat Johor ini ambil perhatian. Ya, rakan-rakan semua. Baik, ini Hakim kongsikan tiga tarikh penting itu. Yang pertamanya adalah tarikh bagi penamaan calon pada 27 Jun 2026 hari Sabtu. Inilah tarikh penting di mana kita akan tahu dekat kawasan kita itu siapa calon yang akan bertanding di kawasan kita, di dun kita. Dan mungkin kita tertunggu-tunggu berapa penjuru agaknya di kawasan kita itu. Maka inilah tarikh yang kita kena nantikan 27 Jun ya, pada hari Sabtu. Dan kemudian adalah berkenaan dengan hari pengundian awal yang akan dilakukan pada 7 Julai 2026 hari Selasa. Dan ini membabitkan kebiasaannya petugas-petugas Barisan Harapan lah, polis, bomba dan sebagainya yang mungkin tidak dapat bertugas pada hari pengundian awam. Maka mereka akan membuat pengundian awal pada 7 Julai 2026 hari Selasa. Ambil maklum ya abang-abang polis berkenaan dengan tarikh ini. Dan kemudian hari mengundi untuk kita semua, hari mengundi untuk orang awam yang layak mengundi akan turun mengundi pada 11 Julai 2026 hari Sabtu. Ha. Jadi ramai-ramailah kita rakyat Johor yang mana IC-nya 01 itu, yang mana mengaku anak jati Johor, maka kita turun pada 11 Julai 2026 hari Sabtu untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat yang mendukung demokrasi. Ha. Anda semua tahu tak demokrasi itu apa maksudnya? Ini Hakim ceritakan balik. Hakim dulu SPM Sejarah Hakim A ya, dan demokrasi ini antara salah satu silibus dalam subjek sejarah. Saja dah bagi tahu. Okey, demokrasi ni tak silap Hakim lah kan. Kalau lupa betulkan Hakim lah ya. Kalau salah pun salahkan cikgu sejarah Hakim. Okey, demo ni demo lah ni, tak sopan mula. Bukan demo yang tu. Demo ni dia lebih merujuk kepada rakyat. Dalam bahasa Latin itu, demo itu rakyat. Dan Kratos itu juga mengambil daripada istilah, Kim rasa, tapi istilah kuno lah, membawa maksud kuasa, ataupun Kratos itu membawa maksud kuasa, dan kerasi itu mengambil daripada ayat Kratos yang membawa maksud kuasa. Dan apabila digabungkan demo, rakyat, dan juga kerasi, Kratos, kuasa, itu juga melambangkan bahawa kuasa itu di tangan rakyat. Gitu cerita dia. Jadi kita, kalau kita rasa kita ada kuasa, kita ada amanah yang kita nak laksanakan itu, maka kita turun pada 11 Julai 2026 hari Sabtu untuk kita buang undi kita. Pastikan kita, apa saja pilihan kita, apa saja parti yang kita undi, apa saja orang yang kita dukung untuk menjadi pemimpin di kawasan kita, yang penting kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai penduduk yang amanah, yang bertanggungjawab. Itu saja pesan Hakim ya. Yang penting jangan lupa masa hari pengundian tu, kalau ada bola awal pagi, janganlah datang lambat tempat mengundi tu ya. Nanti kan dah penuh nanti peti undinya. Yang penting anda datanglah. Itulah pesan Hakim. Apa pun, sekarang ini kita nak meneruskan hiburan dengan lagu yang Hakim bawa daripada Kelantan. Ya, lagu ini

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Rasa syukur pada nikmat Allah ni adalah satu paling agung dan berada pada makam yang paling tinggi. Kadang-kadang kita alpa, kita lupa bahawasanya Allah itulah pemilik kepada setiap apa yang kita nampak dan setiap apa yang kita ada. Udara yang kita hirup, yang kita sedut ni pun milik dia. Jadinya belajarlah bersyukur. Selalu ucap Alhamdulillah, selalu puji kebesaran Allah. Bila kita selalu bersyukur, pasti rasa sombong, rasa bermegah-megah tu hilang. Sebab kita tahu banyak mana pun yang kita ada, tu semua Allah punya. Allah yang pinjamkan pada kita. Bila-bila masa dia boleh ambil. Johor FM.

0: Johor FM.
1: Yoke Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yoke Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jiha.

0: jumpa ke shopping.
1: Itu dia lagu daripada Stacey dan juga Ultimate, Not For Sale, membawa kita ke pukul 2.31 minit tengah hari pada ketika ini. Ha, dengarkan lagu tadi. Ha. Stacey cakap Not For Sale, tapi masa ujung-ujung tu Ultimate cakap, ha, kalau tak nak pulangkan balik. Nampak tak? Ha, gitu ceritanya. Kelakar sebenarnya lagu ni, sebab tu Hakim putarkan untuk hiburan-hiburan rakan-rakan pendengar kita yang setia menemani Hakim dalam variasi permata pada ketika ini. Dan Hakim nak kongsikan juga, kejap lagi dalam pukul 3 nanti, kita akan bawakan seorang tetamu dalam rancangan 34 Puncak Prestasi. Masihkah kau ingat? Ah. Okey, tajuk yang kita akan kongsikan dalam 34 Puncak Prestasi itu nanti adalah berkenaan dengan sebuah makanan ataupun orang kata hidangan dan juga kuih yang cukup ikonik di negeri Johor ini, iaitu Putu Piring. Kalau anda semua nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Putu Piring, dan juga kita di Konti Johor FM nanti kita akan bawakan seorang tetamu yang juga merupakan pengusaha Putu Piring di negeri ini, dan kita akan bawakanlah banyak info-info terkini tentang menu ataupun dish ataupun juadah Putu Piring ini, yang mana kalau anda nak ketahui lebih lanjut, jom bersama-sama dengan Hakim di Radio Johor FM satunya di radio, ataupun anda boleh juga berkunjung di Facebook kami di Johor FM, sebab selain daripada anda dapat dengarkan suara Hakim di radio pada ketika ini, anda juga mungkin boleh, bukan mungkin, memang anda akan dapat untuk melihat wajah kami di konti ini, baik wajah Hakim dan juga wajah tetamu Hakim nanti. Kejap lagi ya, itu cerita kejap lagi pukul 3 nanti. Tapi sekarang ini kita masih lagi nak layan dengan lagu-lagu yang best di Johor FM. Lepas ini kita ada lagu daripada Budak Kacamata. Ada satu lagu daripada kumpulan Budak Kacamata ini yang Hakim selalu mainkan di Radio Johor FM Pemata Selatan, dan lagunya ini berjudul Bintang. Ha, jom sama-sama dengarkan hanya di Johor FM Pemata Selatan.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Johor FM Permata Selatan.

0: 105.3 Pemanis, Kampung Tengah, Tahang Rimau.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. Di bandar atau di desa, tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: saya Diana dari Puntian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Puntian.
1: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
2: Hai, saya Noh dari Lakin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
1: Jomlah dengar.
2: Jom dengar.
0: Jom dengar.
1: Jom dengar.
2: Jom dengar.
0: Johor FM.
1: Johor FM.
0: Johor FM. Dengar Johor FM.
3: Dengar Johor FM.
0: Boleh gitu?

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, rakan-rakan pendengar Johor FM Permata Selatan, ketika ini kita di jam yang ke pukul 3 pada ketika ini kita berada dalam rancangan 34 Puncak Prestasi. Anda dah dengarkan tadi teaser tadi daripada Haji Saufi tadi, dah mention dah. Kita hari ini ada special yang kita akan bawakan seorang tetamu yang akan menceritakan sedikit mengenai sebuah hidangan yang cukup ikonik di negeri Johor ini. Saya hari ini bersama dengan Encik Muhammad Azlan bin Mat Saleh. Assalamualaikum Encik Saleh. Encik Azlan . Kita panggil Encik Azlan ya.
2: Boleh.
1: Okey, Encik Azlan hari ini bersama-sama dengan Johor FM Permata Selatan, beliau akan menceritakan sedikit mengenai perusahaannya, iaitu putu piring,
2: betul? Putu bambu.
1: Putu bambu dan putu piring lah. Itu dia. Saya sempat bercerita sedikit dengan Encik Azlan di sini. Beliau merupakan pengusaha putu bambu yang terletak di Bandar Baru Uda, Johor Baru.
2: Bandar Baru Uda dan Emat Kempas.
1: Emat Kempas, ada dua cawangan.
2: Ada.
1: Okey. Saya pun nak tahulah sedikit ya, Encik Azlan, berkenaan dengan perusahaan ini, yang mungkin Encik Azlan boleh kongsikan sedikit tentang kisah dan juga perjalanan sebagai seorang pengusaha dalam mengusahakan makanan tradisi turun-temurun ini sehingga kita boleh kata berjayalah sekarang dikenali di Johor FM ini. Dapat tampil ke Johor FM. Mungkin boleh kongsikan.
2: Okey, assalamualaikum. Saya Muhammad Azlan bin Ahmad Saleh. Saya pengusaha putu bambu dan putu piring Haji Saleh. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada ATM jemput saya kali ke
1: dua.
2: Dua.
1: Tahun lepas
2: Dua tahun lepas tak silap saya. Okey, saya start berniaga ni 2016. 2016 hingga sekarang. Asalnya daripada bapak saya, tahun 80-an. Masa tu dia bekerja sebagai askar timbalan setia negeri Johor. Dia buat sambilan lah.
1: Adakah masa tu ada gerai ataupun jual dekat atas motor ke? Macam ada. Saya selalu nampak kan?
2: Ada gerai. Dekat belakang Komta dulu. Komta dulu. Lepas tu dia stop. Terus dia buka kedai runcit. Sehingga 2009. 2009 dia start semula berniaga putu bambu. Sampai 2020. Dah PKP tu kan. Saya sambung.
1: Cik Azlan sambung.
2: Sampai dah sekarang.
1: Adakah ini merupakan, orang kata, putu bambu yang diwarisi secara turun-temurun, cara nak buatnya, cara hidangannya, adakah diwarisi daripada ayah?
2: Ya, betul lah. Daripada ayah. Ayah ajar lah masa tu. Dia ajar pun secara tak langsung sebenarnya. Saya masa tu bekerja dengan kontraktor. Masa tu saya sebagai project manager. 2016 tu dah, 2016 tu ekonomi dah tak baik, ekonomi company tu lah kan. Lepas tu saya tu belajar sikit-sikit-sikit. Tu meniaga je lah sampai sekarang.
1: Baik, kita nak tahu tadi macam Encik Azlan kata, Encik Azlan sebelum ni kontraktor
2: Bekerja dengan kontraktor.
1: Bekerja dengan kontraktor. Macam mana Encik Azlan decide untuk stop bekerja dengan kontraktor, kemudian sambung, orang kata, legasi ayah lah dalam putu bambu ni? Macam mana Encik Azlan buat keputusan ni tu?
2: Boleh tergerak ke situ kan?
1: Betul.
2: Saya, macam saya cakap tadi, ekonomi company tak apa-apa baik.
1: Company yang...
2: yang saya kerja
1: kontraktor
2: tu.
1: Okey.
2: Jadi saya ambil keputusan yang... drastik juga lah masa tu. Ha, jadi saya belajar sikit-sikit kan. Saya terus buka sendiri masa tu. Berniaga seorang saja.
1: Seorang?
2: Ha. Saya lah yang masak. Saya yang pergi berniaga. Macam tu lah sampai ke...
1: Encik Azlin ada adik-beradik lain yang turut serta dalam bisnes putu bambu ni?
2: Awalnya ada. Setahun je.
1: Setahun je lah.
2: Lepas tu dia
1: dia ikut langkah dia sendiri
2: ikut
1: lah.
2: Haluan, haluan dia lah.
1: Okey, okey. Okey, ini untuk makluman pendengar-pendengar juga. Selain mengusahakan putu bambu, turut juga Encik Azlan ini mengusahakan putu piring. Dan nak tanya juga berkenaan dengan warna putu piring. Kalau di Johor, warnanya kuning kan?
2: Ya, betul.
1: Ada beberapa negeri pula di sebelah utara misalnya, dia warna putih. Dan kita nak tahu sebenarnya Encik Azlan, sebagai seorang yang bergiat dalam industri makanan putu piring ini, adakah warna itu berbeza rasanya dan sebagainya?
2: Warna dia berbeza. Berbeza biasanya utara dengan pantai timur. Rasa warna putih. Kalau dekat Singapura pun warna putih.
1: Rasa memang bagaimana?
2: Rasa memang berbeza. Sebab dia ada, sebab ramuan dia sebenarnya tepung beras, serbuk kunyit dengan halba. Jadi dia punya rasa tu ada rasa tersendiri dengan rasa macam punya sikit.
1: Ada istimewa dia sikit lah. Ada beza lah sikit.
2: Sebab kalau pantai timur dia, kalau tak silap saya lah, dia letak apa nama,
1: gula ada ubi, sebab dia macam manis-manis sikit.
2: Ubi dengan halba. Dia orang panggil putu halba kat sana.
1: Putu harba?
2: Halba.
1: Halba. Baik, itu mungkin saya pun sebenarnya baru tahu sebenarnya. Soalan-soalan ini DJ Isyam yang sediakan. Saya pun ingat putu bambu tu ialah yang asalnya kita tahu di Johor ini warna kuning. Tetapi kalau di negeri-negeri lain khasnya di pantai timur tu warna putih eh?
2: Putih.
1: Putih.
2: Dia panggil putu halba.
1: Putu halba. Itulah yang Encik Azlan yang ceritakan tadi. Dia ada sedikit perbezaan dari segi rasa dia lah. Tapi bentuk dia sama eh? Lebih kurang.
2: Bentuk dia sama.
1: Bentuk dia sama.
2: Macam piring tu kan.
1: Itulah berkenaan dengan putu piring. Baik di Johor ataupun di negeri-negeri lain ada juga perbezaannya. Itu benda pertama, benda baru yang Hakim belajar ini. Terima kasih Hakim ucapkan dekat Encik Azlan. Dan kita juga nak tahu Encik Azlan yang mengusahakan industri putu piring ni, keunikan putu piring yang Encik Azlan hasilkan ini dengan perniagaan yang saya rasa lebih 20 tahun ni.
2: Lebih 20 tahun. Saya daripada 2020.
1: Daripada 2020.
2: Sekejap. 2016.
1: Saya 2016. Dia sambung daripada ayah lah. Lebih 20 lah kan. Jadi ada tak keunikan tersendiri putu piring yang dihasilkan tu?
2: Keunikan ni saya dapat feedback daripada banyak pada customer lah. Customer cakap rasa dia macam rasa kuih lama dia. Kuih-kuih orang lama lah dia orang cakap kan.
1: Orang kata kuih tradisi lah kan. Orang kata balik kampung dapat rasa. Rasa yang sama tu kan. Bila balik kampung. Orang kata air tangan nenek lah kan. Orang nenek ramai, buat.
2: Ramai customer yang beritahu dia. Dia bila dia makan je. Dia dia teringat macam nenek dia buat. Mak dia buat dulu kan.
1: Itu
2: kadang, yang. Kadang dia orang datang. Acik teringat dulu. Ini dulu harga baru berapa posen. Dia kata 10 sen, 20 sen. Tapi tu zaman tu lah. Tahun betul, berapa betul. Saya pun tak tahulah kan.
1: Ayat itu saya selalu dengar daripada nenek-nenek dan juga makcik-makcik saya. Ini dulu murah dulu zaman-zaman dia dulu kan. Saya rasa putu piring pun samalah ceritanya. Itulah saya pun sebenarnya teringin nak membayangkan bagaimana cara pembuatan itu. Ada tak keunikannya berbeza sedikit dengan berbanding pembuatan putu piring yang lain? Boleh dikongsikan Encik Azlan?
2: Perbezaan pembuatan tu?
1: Cara buat tu ada sedikit berbeza tak dari segi skillnya ataupun peralatan-peralatannya? Bagaimana Encik Azlan?
2: Ramuan tu saya rasa lebih kurang je. Mungkin cara dia.
1: Biar saya teka, buat dengan kasih sayang. Tapi lebih kurang sama je lah cara pembuatan dia.
2: Cara buat tu mungkin dia ada dua kali masak tau.
1: Okay.
2: Macam katalah kita nak makan besok. Hari ni kita masak dia. Kukus dia tepung tu. Besok kita ayak lagi.
1: Okay.
2: Baru kukus lagi.
1: Oh.
2: Dua kali.
1: Kemudian barulah putu piring ni dapat dihasilkan. Jadi, oh. Sebab saya tengok kalau nak beli kat luar putu piring ni, dia termasukkan je kan. Masukkan pula, masuk, letak atas piring je lah kan. Benda tu kan. Rupanya memang nak buat putu piring ni kena buat di sebelah malam
2: sebelumnya.
1: Sebelum.
2: Dia tepung dia tu satu hari sebelum kena buat.
1: Seorang boleh buat ke kena ramai-ramai?
2: Saya, masa saya first berniaga tu, saya buat seorang.
1: Buat seorang.
2: Pagi saya pukul 8 saya dah keluar lah. Pagi saya masak sampai pukul 10. Saya pukul 10 dah pergi ke gerai dah, lokasi dah. Pukul 11 saya set up, berniaga sampai pukul 6. Tapi penat dia tu lah.
1: Penat je lah. Berbaloi lah kan. Tapi besoknya dapat jual, dapat sambutan pelanggan. Okay, macam tadi Encik Azlan kata dah ada dua cawangan. Siapa yang mengusahakan cawangan lagi satu tu?
2: Saya buat masa ni semua pekerja.
1: Semua pekerja sendiri. Berapa ramai dah sekarang pekerja?
2: Pekerja saya tiga, lima.
1: Lima lah.
2: Lima. Dua orang apa nama? Part time.
1: Apa cara pembuatan tu, ramuan tu, mereka belajar daripada Encik Azlan? Ke mereka Encik Azlan ambil mana yang dah pandai buat je?
2: Dia orang tak pandai. Sebelum tu memang tak pandai. Tapi kita kena ajar dia lah.
1: Anak muda ke yang buat tu?
2: Kalau kita tengok pada video, ada tengok tak video tu?
1: Yang di ada video?
2: TikTok tu.
1: Ada, okay.
2: Video tu, itu dia bekerja dengan ayah saya dulu tu.
1: Okay.
2: Sampai sekarang kerja sekarang dengan saya pula lah. Dia kira orang lama lah. Lebih, saya rasa lebih 10 tahun dia kerja.
1: 10 tahun dia kerja.
2: So dia dia salah satu cikgu kat situ lah. Dia akan ajar yang mana-mana yang baru tu lah.
1: Itu dia, itu dia sebab sedikit mengenai perusahaan putu piring daripada Encik Azlan kita ini. Kita nak berehat sebentar sebab banyak lagi soalan yang saya akan tanya kepada Encik Azlan. Contoh dia macam apa perancangan selepas ini dan sebagainya kan. Itu antara intipati dan juga soalan yang kita akan bawakan selepas ini. Tetapi untuk ini, kita berehat dulu. Kita nak sama-sama layan dengan lagu daripada lagu lama ni. Mungkin ayah kenal lagu ni, lagu lama. Masa contoh dah pergi. Ada lagi. Mungkin masa dia buat putu piring dulu, dia buka kot lagu ni. Ni lagu daripada Sudirman Haji Ashraf dan juga Zahia Hamid dengan lagunya Seri Langkat. Dengarkan sama-sama Juara FM Permata Selatan.

0: 34 puncak prestasi. Masih lagi bersama dengan Hakim dan pengusaha Putu Piring di Bandar Baru Udar. Kita bersama dengan Encik Muhammad Azlan bin Mat Saleh. Encik Azlan, tadi kita dah berbual dah banyak berkenaan dengan perusahaan Encik Azlan ya. Kita juga nak tahu, tadi semasa kita mendengarkan lagu, saya sempat bertanya dengan Encik Azlan. Rupa-rupanya Encik Azlan, dia pernah try untuk menghasilkan putu bambu yang rasa dia berbeza.
1: Berbeza. Berbanding original. Kita cuba flavor lain lah masa tu.
0: Apa antaranya flavornya?
1: Saya pernah cuba buat rasa pandan. Durian. Coklat pun saya pernah buat.
0: Coklat?
1: Coklat. Coklat kita letak apa? Yang coklat rice tu eh.
0: Coklat rice. Coklat yang rice, butir-butir tu.
1: Itu okay. Boleh, boleh juga. Tapi
0: yang ramai, menjadi pilihan
1: yang menjadi pilihan
0: tetap original.
1: Tetap original tu. Yang warna putih tu.
0: Itulah.
1: Yang pandan pun saya pernah buat. Customer saya cakap, bebek yang buat yang warna putih lah, dia kata kan.
0: Dia kata jangan buat lagi
1: yang buat lagi lah, dia kata dia nak juga yang warna putih tu.
0: Sebab tu tak buat lagi lah pandan.
1: Saya tak buat.
0: Betul itu.
1: Kalau kita buat, saya buat nanti saya kena marah nanti.
0: Alah, tapi kita sebagai pengusaha, kita nak orang kita kata nak bervariasi kan.
1: Nak kelainan lagi kan.
0: Itulah bila
1: tambah menu.
0: Bila orang kata customer is always right ni, kita terpaksa lah kan dengar kan.
1: Itulah dia.
0: Okay, masih lagi dijual ke yang flavor-flavor lain tu, ataupun kena minta baru
1: flavor
0: dibuat?
1: Flavor tu saya dah tak buat lagi dah.
0: Dah tak buat. Andai kata kalau rakan-rakan pendengar yang mungkin tertarik nak tahu, kalau diorang minta nak buatkan coklat ke durian ke, boleh buat?
1: Boleh, insyaAllah.
0: Boleh buat, insyaAllah.
1: Special lah. Special case lah.
0: Okay. Untuk rakan-rakan yang mungkin ada special request pada Encik Azlan buatkan apa, putu piring durian ke apa ke, mungkin boleh pergi ke kedai Encik Azlan. Di mana Encik Azlan?
1: Restoran Lubuk Selera, Bandar Baru Udar. Dan Emat Kempas.
0: Dan Emat Kempas. Ya, itu dia. Itu dua, orang kata dua cawangan lah kan.
1: Boleh, kalau nak tahu tempat tu, kita boleh boleh Google dia. Dekat Google Map ada.
0: Oh, dekat Google Map. Googlekan apa tu, sila?
1: Putu bambu, putu piring Haji Saleh.
0: Haji Saleh.
1: InsyaAllah ada.
0: Bagaimana kalau mereka nak cari Encik Azlan di media sosial, macam mana?
1: Media sosial ada di Facebook.
0: Dengan nama?
1: Sama juga, Putu Bambu, Putu Piring Haji Saleh.
0: Itu dia. Okey, kita nak tahu juga berkenaan dengan apa perancangan selepas ini untuk industri
1: akan datang.
0: Akan datang lah, berkenaan datang dengan
1: untuk jangka masa panjang lah.
0: Ya, betul. Apa plan seterusnya?
1: InsyaAllah saya ada plan tambah cawangan. Tambah cawangan di area area Pulai.
0: Area Pulai?
1: Pulai. Pulai, maksud saya Pulai Jaya. Pulai Indah, bla bla. Nak ke Pontian tu kan.
0: Tahu, tahu. Okay, Encik Azlan meneruskan legasi daripada ayahnya. Adakah anak-anak Encik Azlan akan meneruskan legasi Encik Azlan untuk yang di Pulai itu?
1: Untuk yang di Pulai itu, saya rasa sebab anak saya masih kecil, masih sekolah lagi kan.
0: Manalah tahu
1: dia berminat
0: ini
1: kan. Boleh juga kita boleh ajar juga dia. InsyaAllah.
0: Itulah, kalau kita cerita kan tentang makanan kuih tradisional putu piring, putu bambu ini, dia masih lagi kurang untuk anak muda belajar cara nak buat dia dan sebagainya. Jadi sebagai seorang pengusaha sendiri, adakah susah untuk buat putu piring ini dan untuk anak muda sendiri belajar cara buatnya?
1: Dia macam mana saya cakap, susah atau senang tu tengok pada diri orang tu.
0: Kalau minat
1: dia, dia minat nak belajar, memang cepat dapat belajar tu. Macam yang lepas, saya ada dapat call daripada seorang ni. Dia nak belajar. Nak belajar buat putu piring. Dia nak belajar dalam 3 hari.
0: Boleh? Boleh ke? Saya tak tahu Encik Azlan punya jawapan.
1: Saya cakap dengan dia tak boleh. Kalau 3 hari, saya tak pasti awak dapat. Pasal benda ni perlukan skill. Skill. Kemahiran tu kan. Lepas tu kita perlukan masa sebenarnya. Dia tak sama macam kita buat kuih-kuih yang
0: lain,
1: yang
0: mudah-mudah
1: kan.
0: Okey, cerita pasal pembuatan. Ya, Encik Azlan, tadi saya sempat berbual dengan Encik Azlan. Bila saya tanya, apa antara keunikan lah putu bambu dan putu piring yang diusahakan oleh Encik Azlan ni, dia cakap, saya pun tak tahu sebab saya tak pernah tanya resepi orang lain. Itu menarik pada saya. Yelah, bila kita dah tahu cara nak buat, kadang-kadang kita tak perlulah nak tahu orang lain punya resepi, betul, kan? Sebab yelah, kita dengan resepi kita sendiri, kita ada keistimewaan kita sendiri, dan biarlah peniaga-peniaga tu dia ada
1: masing-masing
0: yang punya tentu. Ya, betul.
1: Kita ada trademark kita sendiri, kita ada rasa tersendiri dia tu.
0: Tadi ada juga berbual berkenaan dengan antara pelanggannya orang Singapura, betul?
1: Ah, betul.
0: Mereka suka
1: Mereka suka, lebih suka putu bambu. Putu piring pun mereka suka juga. Mereka sebab dah, dekat tempat dia pun masih
0: tak ramai.
1: Dia colour putih.
0: Colour putih?
1: Ah, putu piring dia.
0: Sedangkan dia dekat dengan Johor sepatutnya kuning kan. Tapi putih mereka yang Singaporean ni, dia selalu datang dekat mana? Yang dekat Kempas ke dekat BBU?
1: Kalau sebelum ni banyak ke BBU.
0: Banyak BBU lah.
1: Tapi sekarang ni kita baru buka di Emat. Banyak datang ke Emat lah.
0: Banyak datang ke Emat.
1: Banyak datang ke Emat tu hari biasa ramai.
0: Baik, menarik.
1: Yang daripada Emat tu sebenarnya daripada Taman Renting kita berniaga. Taman Renting kita tutup, buka ke Emat.
0: Okey, kita nak tahu juga berkenaan dengan kalau orang nak mendapatkan putu bambu dan juga putu piring daripada perusahaan Encik Azlan, ada tak produk sejuk beku yang turut dikeluarkan?
1: Untuk sejuk beku tu, kita buat masa ni belum ada buat lagi. Belum ada untuk apa orang cakap.
0: Ada tak perancangan seterusnya?
1: Perancangan tu ada.
0: Ada?
1: Ada.
0: Itulah antara perancangan je lah.
1: Cuma masa tu je lah.
0: Masa tu je lah. Yelah, kita tahu kita nak kena buat untuk yang meniaga di kedai. Lepas tu nak kena buat prep untuk yang sejuk beku pula kan.
1: So, itu pun nak kena buat kajian juga tu.
0: Itu pun nak kena buat. Yelah, nak beku kan benda tu kan. Nak pastikan bila dihidang tu dah
1: masih lagi rasa yang sama. Yang tak basi ke apa kan.
0: Itulah kalau bisnes itu makanan ni, lebih-lebih lagi makanan, saya tahu dia susah kalau dia dijadikan sejuk beku. Sebab nanti kualitinya rasanya mungkin berbeza kan. Tapi itulah macam dikatakan Encik Azlan, mungkin boleh diteliti lah kan untuk perancangan jangka masa hadapan. Sebab kalau macam saya duduk dekat Kulai, saya nak pergi ke Bandar Baru Udang semata-mata untuk dapatkan putu bambu tu agak jauh. Tapi kalau saya daripada konti Johor FM, singgah kejap putu bambu dekat BBU tu, beli yang sejuk beku, balik rumah dah boleh kukus, boleh terus masak. Itulah. Itulah antara apa orang kata cerita-cerita lah, dan juga cabaran-cabaran sebagai seorang perusaha ini. Lagi-lagi kalau kita bergiat dalam industri kuih tradisional. Kita nak tahu juga, kalau dulu ini adalah warisan daripada ayah, ada tak kuih-kuih lain yang turut dijual yang menjadi kepakaran Encik Azlan yang boleh dijual dekat kedai Encik Azlan sekali selain daripada putu piring ini?
1: Kuih yang selain yang saya buat. Okay, yang saya buat tak ada. Memang tak saya ada. Buat putu bambu tu dan putu piring saja. Kuih yang lain untuk hari Sabtu, Ahad ada.
0: Ada
1: saya
0: juga.
1: Ada tambah.
0: Buat sendiri ataupun vendor luar?
1: Vendor luar.
0: Apa tu? Kuih apa tu?
1: Kuih koci lele.
0: Koci lele? Kita di tengah hari ni kan kuih, cerita pasal kuih memang.
1: Koci lele, kuih tako.
0: Okey, kuih tako. Okey.
1: Kuih dadar. Lepak cendol.
0: Lepak cendol.
1: Pernah makan lepak cendol?
0: Saya aja, tapi saya tak tahu. Tapi tak apa, kalau saya nak rasa, saya datang di kedai Encik Azlan. Sedap
1: Sedap.
0: Dekat yang tu, yang tu dekat mana? Itu dua-dua ada.
1: Dekat Bandar Baru Udang.
0: Itu dekat Bandar Baru Udang. Bandar Baru Udang tu yang main lah, yang utama lah.
1: Betul, main
0: lah. Betul.
1: Restoran Lubuk Selera Udang.
0: Restoran Lubuk Selera Bandar Baru Udang. Adakah Encik Azlan akan selalu berada di situ?
1: Saya ada tak tentu.
0: Tak
1: kadang
0: tentu.
1: Petang kan.
0: Tak, saya tanya sebab kalau manalah tahu saya perlu kan. Encik Azlan ada tak dekat ni? Saya nak rasa lah. Tapi saya nak yang air tangan Encik Azlan sendiri. Sebab dia bila orang owner sendiri buat, dia lagi sedap tau.
1: InsyaAllah.
0: Baik. Kita nak tanya juga kepada mungkinlah yang mendengarkan ini tertarik untuk buat putu bambu. Apa antara nasihat yang boleh diberikan kepada mereka ini?
1: Nasihat saya maksudnya untuk berniaga.
0: Untuk yang nak mencuba
1: yang
0: bisnes
1: nak mencuba
0: putu bambu
1: ni kena
0: berpuluh dengan orang betul lah.
1: Kena hati tu kena kental lah kan?
0: Hati
1: kena kental. Betul.
0: Kenapa?
1: Kadang-kadang kita
0: dia?
1: Buat kita masak tepung tu untuk bawa esok kan. Kita masak kukus tu. Kadang-kadang tak jadi. Bila tak jadi dah rasa macam tak sedap kan.
0: Rasa lain.
1: Kadang-kadang masak kan terlebih masak. Kan dah buat kan cuaca pula tak elok. Maksud saya,
0: oh, cuaca pun main peranan?
1: Main peranan.
0: Oh, iya ke? Macam mana
1: cuaca? Maksudnya, cuaca tu tak apa elok bila kita berniaga, cuaca tak elok,
0: okay.
1: Customer kurang.
0: Saya membayangkan, bila kita buat botol bambu, kononnya kat luar tu hujan, rasa dia lain? Tak lah. Okey, itu maksud dia. Kalau kat luar hujan, lagi-lagi kita berniaga makanan kan, orang susah nak datang waktu hujan kan? Tak apa, itu antara orang kata cabaran-cabaran lah yang harus didepani oleh seorang pengusaha. Dan menarik untuk kita ceritakan lagi berkenaan dengan sekali lagi lah, kat mana orang boleh dapatkan putu bambu Encik Azlan ni dan nama penuh bisnes tu?
1: Kepada yang nak mendapatkan putu bambu dan putu piring Haji Saleh ni, boleh dapatkan di Restoran Lubuk Selera Uda dan Emat Kempas. Dan media sosial dekat Facebook Putu Bambu Putu Piring Haji Saleh. Kat situ ada.
0: Itu dia. Rakan-rakan pendengar mungkin dah dengarkan apa yang diperkatakan oleh Muhammad Azlan bin Mat Saleh ini, seorang pengusaha putu bambu dan juga putu piring Haji Saleh. Yang mungkin kalau rakan-rakan tiba-tiba tengah memandu mendengarkan Johor FM Permata Selatan ketika ini, tiba-tiba lah kan rasa alamak teringin lah petang-petang ni kan nak makan putu bambu, bolehlah singgah ke area Johor Bahru lah kan. Buka pukul berapa? Saya lupa nak tanya.
1: Buka pukul 12.
0: 12
1: tengah hari hingga pukul 6.
0: 6
1: petang. Kalau dekat Emat 7.30 malam.
0: 7.30 malam sampai ke 7.30 malam last. Okey, itu sekarang ini masih dibuka lagi kedainya. Jadi rasanya kalau yang datang kedai ni panas-panas lagi lah kot betul bambunya.
1: Masih berasap lagi.
0: Masih berasap lagi. Itu owner dah cakap. Owner dah cakap masih berasap lagi. Jadi anda semua pergi Bukit Tigan, berasap ke tidak, pergi serbu kedai dia dekat Bandar Baru Unda dan juga Emat Kempas.
1: InsyaAllah.
0: Dan ambil gambar kongsikan dekat Hakim di Johor FM Permata Selatan. Kot-kot lah nanti belah petang, nanti Hakim rasa macam lapar. Hakim mungkin akan singgah lah kejap kan.
1: Boleh.
0: Nombor Cik Azlan Hakim dah ada ni, tinggal roja je.
1: Nah, kalau nak buat tempahan pun boleh call dulu lah.
0: Apa nombornya?
1: 011-1195-0477.
0: Kalau orang nak buat tempahan, boleh call di nombor sekali lagi
1: 011-1195-0477.
0: Itu dia putu bambu dan putu piring Haji Saleh yang dibawakan oleh salah seorang pengusahanya, anak yang meneruskan legasi ayahnya, Encik Muhammad Azlan bin Mat Saleh. Itu antara pengusian yang Hakim bawakan dalam rancangan 3-4 Puncak Prestasi. Masihkah kau ingat? Putu bambu mestilah Hakim ingat. Antara kuih yang kita suka makan. Itu dia. Untuk rakan-rakan pendengar, sampai di sini saja untuk segmen dan juga rancangan kita dalam rancangan 34 Puncak Prestasi kita pada petang ini. Hakim ucapkan terima kasih kepada Encik Azlan yang bersama-sama dengan Hakim pada petang ini. Semoga Hakim ucapkan semoga perusahaan terus mekar, terus berjaya dan juga dapat melebarkan sayap perniagaan Encik Azlan ke mana-mana jua Encik Azlan pergi.
1: Amin, insyaAllah. Terima kasih.
0: Okey, baik. Untuk rakan-rakan, kita berehat sampai di sini dahulu. Kita nak meneruskan hiburan dengan lagu daripada ni Awi. Dengarkan lagu daripada Awi. Terima kasih. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Aiman Awazmin. Antara tajuk utama hari ini, polis tahan 4 individu disyaki terlibat penderaan pembantu rumah di Johor Bahru. 4 unit alat bantuan awal kecemasan ditambah di Yongping.

kasih atas kesetiaan mendengarkan Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Saudara, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awur dan Pulau Pemanggil, 4.30 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 4.33 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 4.34 minit petang. Dan terakhir, Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 4.37 minit petang. Demikian itu tadi waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor.

0: saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Sebagai anak yang masih ada ibu dan ayah, tak payah pun kena belikan hadiah rumah, tak payah belikan kereta untuk tunjukkan kita sayang pada diorang. Mak ayah ni dah rasa cukup bahagia je kalau kita ni pandai zahirkan rasa terima kasih, pandai cakap thank you pada diorang. Jangan jemu dan berat sangat mulut tu. Nak jadikan tabiat berterima kasih, mulakan sekarang. Ibu ayah terima kasih, cakap macam gitu. Ibu ayah nak dengar benda-benda macam tu je sebenarnya.
2: Johor FM. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Itu dia lagu daripada Black Hanifah, Hijab Rindu, membawa kita ke pukul 4.51 minit petang ketika ini. Terima kasih menemani Hakim dalam Variasi Permata pada ketika ini. Terima kasih juga yang temani Hakim sejak daripada pukul 12.30 hari tadi, dan juga kita akan berundur pula pada sebelah petang nanti, pukul 6 petang nanti, bagi memberi laluan kepada segmen Melodi Permata. Dan malam ini akan ditemani oleh DJ Lily. Apapun, apa saja urusan anda yang anda lakukan pada ketika ini, semoga dipermudahkan urusan. Baik yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduannya. Ingat, jaga perjalanan itu, jaga jarak kenderaan anda. Dan Hakim pernah baca suatu info yang menarik berkenaan dengan pemanduan jarak yang selamat ini. Okey, Hakim berikan satu contoh. Kalau anda memandu kereta, pastikan anda berada 3 saat sebelum kereta di hadapan anda. Dan macam mana anda nak ukur jarak tu? Sebab kita tengah memandu, takkanlah kita nak kira 1, 2, tidak. Dia macam gini, cara paling mudah. Okey, kita berikan satu macam orang kata tiang lampu lah kan. Bila kereta hadapan anda dah melepasi tiang lampu tu, jadi anda kira start daripada kirang tiang lampu tu untuk sampai ke kenderaan anda berapa saat. Jadi anda kira 1, 2, 3. Kalau 3 tu dah sampai, baru sampai tiang lampu tu ke kenderaan anda, maka anda berada pada jarak yang selamat. Dan itu merupakan 3 saat, peraturan 3 saat itu merupakan peraturan yang orang kata minimum lah yang anda perlu lakukan ataupun cuba patuhi untuk memastikan anda berada di jarak yang selamat. Jadi Hakim faham, mungkin di hujung-hujung minggu ni, hari Ahad kan, besok dah nak mula bertugas, jadi ramai yang mula pulang ke rumah selepas seharian beriadah kan, pergi jalan-jalan ke, dah petang ni mulalah nak balik ke rumah, nak mula menyediakan makanan di sebelah malam dan sebagainya kan. Jadi apa sahaja urusan anda, Hakim ucapkan semoga dipermudahkan urusan dan sentiasa berada di dalam lindungan Allah SWT. Dan apa pun yang anda lakukan, happy-happy je dan teruskan dengar Johor FM Permata Selatan. Selepas ini kita ada lagu daripada Nadira, Bukan Lagi Kita. Dengarkan Johor FM.

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dan keadaan krisis ekonomi, tumpu. Itu saya maksud.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha membanteras rasuah.
1: Koperasi sebenarnya dalam negara kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah dan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan terpikulalah.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan rahmah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap don bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan rahmah madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. RM10 juta diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini Jemaah Menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka. Sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri, bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan. Selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hantar utusan peminangan selepas diberikan tentang rupa paras Puteri Ratih Ayu Yang Kirana. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Itu dia lagu daripada Ratu Rock Negara, Ella, dengan lagunya Sembilu, membawa kita ke pukul pukul berapa sekarang? 5.26 minit petang. Terima kasih Hakim ucapkan. Temani Hakim dalam Barisan Pemata sejak daripada pukul 12 tengah hari tadi sehingga pukul 6 petang nanti. Kita dah berada di jam terakhir, tapi hiburan masih lagi diteruskan. Jadi walau apa saja yang anda lakukan, baik tengah berehat, selamat beristirahat, yang tengah memasak, yang menyediakan juadah untuk di sebelah malam nanti, selamat memasak tu lah ya. Kurangkan manis dalam masakan, lebihkan manis dalam senyuman. Cerita pasal diet ni, kan Hakim nak kongsikan satu cerita lah. Baru-baru ni Hakim ada mesyuarat lah, meeting lah dengan pengarah negeri Johor, Encik Azman. Dia ada cakap, Aiman, awak dah nampak kurus lah. Hakim, awak dah nampak kurus lah. Lepas tu Hakim, ya ke bos? Saya dah kurus. Ya, awak nampak kurus. Awak okey tak? Okey lah. Okey, ni Hakim nak ceritakan. Tak adalah nak kata Hakim dia nampak kurus sikit. Tapi dulu ada double chin, sekarang tunduk dah okey sikit dah. Tak adalah malu-malu nak tunduk tu, dapat nama chin. Sekarang dah tak ada dah. Bukan tak ada, ada. Cuma menipis sikit lah benda tu. Ya, Hakim nak kongsikan diet yang boleh anda juga amalkan untuk ialah menghilangkan segala lemak-lemak degil di badan anda itu. Antaranya adalah berkenaan dengan orang kata amalan cut sugar lah kan. Hakim, mula-mula rakan Hakim yang cuba amalan cut sugar ni, potong sugar ni, potong gula, Hakim nampak dia pun dah semakin kurus. Berjaya lah nampaknya cut sugar ni. Jadi amalan ni dia kata amalkan dalam, orang kata 3 minggu dah boleh nampak, 2 minggu dah boleh nampak dah. Okay, dia, saya follow dia lah, dan saya juga membuat rujukan daripada WHO, World Health Organization, Pertubuhan Kesihatan Organisasi Antarabangsa, yang juga ada keluarkan statement berkenaan dengan amalan cut sugar ini. Ini Hakim nak kongsikan. Okay, nak tahu tak sebenarnya keperluan gula dalam harian kita hanyalah 6 sudu teh sehari. Sudu teh ya kawan-kawan, yang kecil tu hanya 6 saja sudu teh yang digunakan untuk satu hari pun dah cukup sebenarnya. Jangan lebih-lebih. Kalau lebih-lebih tu nanti jadi kalori dan dia akan menyebabkan lemak tu susah lah nak dibakar. Begitulah cerita dia. Tapi dia ada penjelasan saintifik. Hakim pun bukan seorang profesor. Jadi Hakim tak tahu macam mana sains berfungsi di sebalik benda itu. Jadi itu antara perkara-perkara yang Hakim amalkan untuk Hakim jaga diet Hakim. Yelah, kita ini dekat rumah, ibu masak sedap-sedap. Tetapi kita ni, cara kita takkanlah kita nak tolak makanan yang ibu dah hidang tu kan. Jadi kita minum je air kosong, air putih, air jarang. Tak kisahlah awak panggil apa pun. Ada orang panggil air putih, ada orang panggil air jarang, ada orang panggil air kosong. Tak kisah, dia benda yang sama. Tapi amalkan banyak minum air putih. Dan tetapi ini pesanan Hakim pada kawan-kawan Hakim yang mungkin nak amalkan diet cut sugar ni juga. Kita perlu juga untuk minum air manis sebenarnya. Jangan terus tinggalkan air manis dalam seharian. Nanti orang kata macam, Hakim tak tahulah istilahnya apa, tapi kadang-kadang bila Hakim cut sugar, satu hari tu Hakim tak minum sugar, Hakim jadi macam orang kata hypo tau. Dia macam gigil, tangan berpeluh, dahi berpeluh, orang kata dahi peluh sejuk tu kan. Itu yang Hakim rasa. Kita perlu ambil juga gula, tapi janganlah ambil dalam kuantiti yang lebih daripada yang WHO sarankan itu, iaitu 6 sudu teh sehari. Gula tu cukup dah. Jangan lebih-lebih. Kalau lebih itu yang jadi semalam turun 1 kg, hari ni naik 5 kg. Janganlah macam tu. Apapun, cubalah amalkan kalau anda nak try ya. Mungkin InsyaAllah berhasil untuk anda semua, dan ini juga bergantung kepada metabolisme badan kita. Apa orang kata, gula cukup, apa semua cukup, maka cukup dah untuk badan kita, maka tak adalah badan kita tu naik beratnya. Itulah antara pesanan-pesanan yang Hakim boleh kongsikan pada petang-petang ini kan. Sebab ramai tu yang nak masak untuk belah malam nanti kan. Jadi kurangkan gula ataupun masak je macam biasa, tapi hidangkan air kosong. Tak gitu. Ya Hakim, apa-apa pun boleh je Hakim ni. Kita nak meneruskan hiburan kita dengan lagu seterusnya daripada sebuah band. Nama band tu adalah Cerpen. Macam pantun, band Cerpen. Cerpen Band dengan lagunya Pasti, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Itu dia tadi, Die Die Eco Dale Ale Let's Go. Ha, itu dari lagu daripada Shakira, lagu tema World Cup 2026. Dan pengunjung siaran Variasi Permata ini izinkan Hakim untuk borak bola sikit ya. Ha, 4 perlawanan telah berlangsung hari ini yang membabitkan Qatar, Switzerland seri satu sama. Brazil, Morocco pun seri satu sama. Scotland menang lawan Haiti 1-0. Australia menang 2-0 menentang Turki. Dan besok ada tak yang tertanya kenapa suara Hakim muncul di sebelah petang dan tengah hari ya? Biasa belah malam kan? Sebab malam ni Hakim nak tidur awal, besok nak tengok bola. Ada 2 game best besok. Keseluruhannya ada 4 game besok, tetapi ada 2 game yang Hakim nak tengok dan dua-duanya awal pagi. Yang pertama pada pukul 1 pagi membabitkan pasukan Germany dan Curacao. Ini kena tengok ni. Germany ni antara pasukan-pasukan yang favorite lah dalam World Cup 2026. Kemudian kita ada game yang ni best. Walaupun dia dah lama tak menang, tapi ini game best. Netherlands, Belanda akan menentang Japan. Hakim suka game style Japan. Jadi Hakim nak tengok game ini yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi. Kemudian kita ada Ivory Coast menentang Ecuador pada pukul 7 pagi. Ini pun best juga. Kemudian kita ada Sweden menentang Tunisia pada pukul 10 pagi. Kalau sebelum ni kita tengok tak berapa best lah game-game sebelum ni. Pasukan-pasukannya tak fight satu sama lain. Besok game yang dah orang kata mula best. Jadi sama-sama kita layan World Cup 2026 penyiar rasminya RTM. Kalau anda tak dapat tengok di TV, di TV 1 ataupun di TV OK, anda boleh tengok sama-sama di RTM Klik. Percuma je, sama ada di website ataupun aplikasi yang anda boleh download secara percuma di Google Play, App Store, Huawei App Gallery. Itulah antara pengisian-pengisian bola yang Hakim boleh kongsikan dalam penghujung siaran kita pada petang ini. Apa pun Hakim nak ucapkan terima kasih yang menemani Hakim dalam Variasi Permata sejak daripada pukul 12.30 hari tadi. Dan kita akan bersambung pula dalam segmen Melodi Permata yang akan ditemani oleh DJ Lily. Temani tahu Lily Khalid malam ini. Pastinya banyak pengisian yang menarik yang akan dibawakan oleh DJ Lily. Dan seandainya sepanjang siaran kita ini Hakim ada tersalah bahasa, tersilap kata, maafkanlah Hakim ya. Dan Hakim akan tinggalkan anda semua dengan lagu daripada UKIS, Kau Satu-Satunya. Pendengar-pendengar Jor FM adalah satu-satunya di hati Hakim. Tak gitu. Apa pun kita layan dulu. Untuk siaran Variasi Permata kita sampai di sini saja. Hakim mengundur diri, tetapi anda kekal di Jor FM Permata Selatan. Banyak lagi pengisian menarik akan diberikan kepada anda. Dan layan dulu Kau Satu-Satunya, hanya di Jor FM Permata Selatan. Assalamualaikum. Bye-bye.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat, confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

Jika Kau Tiada baru saja menghiburkan kita di jam yang pertama untuk Melodi Permata. Assalamualaikum. Selamat petang keluarga Johor FM yang berada di Johor, di seluruh Malaysia mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera dan ceria hendaknya ya. Bertemankan saya Lily Khalid di sini untuk edisi hari ini ya, hari Ahad 14 Jun 2026 bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ya, terima kasih kepada DJ Akim yang temani kita semua dari tengah hari sampai lah pukul 6 petang ya. Dengan Lily insyaAllah sampai 12.30 malam kita teman berteman ya. Yang pastinya malam ni janji kita layan carta rock sampai bila-bila. 6.09 minit petang waktu ini. Untuk jam pertama kita akan berhibur dengan muzik tanpa henti saja. Ada lagu 70-an, 80-an, 90-an, lagu-lagu terkini pun ada. Ya, lagu luar Malaysia pun ada. Semuanya akan temani kita sehingga pukul 7 malam nanti sebelum kita melangkah ke waktu maghrib. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: belakang hanya satu kebenaran.
1: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
2: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala ibadihi allazina astafa. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih mempertemukan kita dalam siaran tahsin ilmu. Dan mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang sifat sombong, dan untuk melawannya adalah sifat tawaduk. Tawaduk itu adalah jalan menuju ke syurga Allah. Di saat yang tenang ini, mari kita tundukkan hati. Kerana dunia sering mengejar kita, dunia sering mengajar kita untuk meninggi, tapi agama mengajar kita untuk merendahkan diri. Kadang-kadang kita kejar pandangan manusia. Kita nak dipuji, dihormati, dipandang hebat. Tapi pernah tak kita bertanya pada diri kita, bagaimana pandangan Allah kepada aku? Kalau sombong, jalannya menuju kehinaan. Maka tawaduk adalah jalan menuju kemuliaan. Kalau sombong, membawa kepada neraka. Maka tawaduk membawa kita ke syurga. Rendah di mata manusia tidak pernah rugi, kerana boleh jadi kitalah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, sifat tawaduk adalah sifat orang yang beriman. Orang yang beriman, dia tidak merasa diri dia hebat. Walaupun amalnya banyak, dia tetap merasa kurang. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil lazina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Contohnya, walaupun kita ada ilmu, bila orang bertanya, kita jawab dengan lembut, bukan dengan nada merendahkan. Kerana orang yang tawaduk tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam sifat tawaduk. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita maklum adalah insan yang paling mulia. Namun hidupnya penuh dengan kerendahan hati. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innama ana abdun aklu ma aklu kama ya'kulul abdu wa ajlis akulu." Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama ana abdun akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu." Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Aku makan seperti hamba makan dan aku duduk seperti seorang hamba duduk. Contoh, baginda duduk bersama orang miskin. Baginda makan bersama, tidak memilih tempat, tidak memilih darjat. Kita pula kadang-kadang pilih kawan ikut status. Itulah tanda hati perlu diperbaiki. Yang ketiga, sifat tawaduk akan menenangkan hati. Orang yang tawaduk, hidup dia tenang. Kerana dia tidak berlumba untuk dunia. Dia tidak sibuk membandingkan diri. Tidak gelisah melihat orang lebih daripada dia. Allah sebut dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong. Contohnya, bila kawan kita beli kereta baru, kita ucap alhamdulillah, bukan rasa iri. Sebab hati yang tawaduk adalah hati yang sentiasa redha. Yang keempat, Allah angkat darjat orang yang tawaduk. Semakin seseorang itu merendahkan diri, semakin Allah angkat darjat dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadda'a ahadan lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang itu merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjat dia. Contohnya, orang yang selalu merendah diri tidak suka menunjuk. Akhirnya dialah yang paling dihormati. Bukan sebab dia nak minta dia dihormati, tapi kerana Allah yang memberi kemuliaan tersebut. Yang kelima, sifat tawaduk membuka pintu hidayah. Hati yang tawaduk mudah menerima kebenaran, walaupun datang dari orang yang lebih muda atau lebih rendah darjat dia. Allah sebut dalam Al-Quran, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Contohnya, bila ditegur, kita terima. Bukan melawan, bukan mempertahankan ego. Kerana hati yang sombong, susah untuk menerima kebenaran. Tapi hati yang tawaduk, cepat mendapat hidayah. Dan yang keenam, cara melatih sifat tawaduk bagaimana? Tawaduk bukan datang sendiri. Ia perlu dilatih. Antaranya perbanyakkan istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku berkata mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Ingat asal-usul kita dari tanah, kembali juga ke tanah. Ziarahlah kubur supaya kita sedar semua akan berakhir sama. Contoh, orang kaya, orang miskin, akhirnya tempatnya satu liang lahat. Di situlah runtuh segala kesombongan. Saudara, para pendengar yang dirahmati Allah, sombong bukan sekadar pada kata-kata, tapi pada hati. Dan hati itu hanya kita dan Allah yang tahu. Jangan kita nampak hebat dekat dunia, tapi hina di sisi Allah. Marilah kita berdoa agar Allah lembutkan hati kita, agar Allah hias diri kita dengan sifat tawaduk. Allahumma tahhir qulubana minal kibri war riya. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada kesombongan dan riya. Semoga kita semua menjadi hamba yang rendah di dunia tetapi tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya dipimpin menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawwala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي اتمم بالخير اما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala pada saat dan ketika ini. Allah masih lagi mengekalkan kepada kita nikmat yang menjadi kegerunan kepada pemerintahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dengan nikmat Islam. Ketika mana Allah Subhanahu wa Taala memilih kita menjadi orang yang menjadi kepada orang yang menyerahkan dirinya itu dengan Islam, maka kita panjatkan kesyukuran kerana ketahuilah bahawa umat Islam adalah umat yang pernah menguasai dengan legasi peradaban yang terbaik, dan mudah-mudahan kita juga adalah menjadi daripada umat Islam yang terbaik insya-Allah dalam mewarisi tarbiyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat wal afiah, mudah-mudahan dalam keadaan tenang hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan senang, bahagia hatinya, dan mudah-mudahan kita seronok untuk meneruskan seri Dauratul Quran pada hari ini, dan mudah-mudahan istiqamah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam diri kita. Sidang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, hari ini kita melihat ramai orang muslim yang mana bersikap merendah diri, merasakan bahawa ada sebenarnya tamadun-tamadun, lebih-lebih lagi difokuskan dengan tamadun barat, itu lebih tinggi. Kita akan pandang sistem mereka lebih baik, kita akan pandang bahawa nilai mereka lebih daripada relevannya, dan bahkan kita hari ini menjadi pengikut bukan sebagai pemimpin. Tapi cuba kita sama-sama tengok, lihat pada hari ini apa agaknya yang Allah Subhanahu wa Taala katakan tentang kedudukan umat Islam di dalam peradabannya manusia. Rujukan kita hari ini insya-Allah melalui daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang ke-143, juzuk yang kedua, pada muka surat yang ke-22. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua ayat 143, muka surat yang ke-22. Ayat ini kita ingin ambil daripada mukaddimah sedikit sahaja, tidak dibacakan sampai akhirnya, dan ingin kita ambil apakah tarbiyah yang disampaikan, iaitu kepada kita melalui Allah Azza wa Jalla berdasarkan lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan lihat daripada mukaddimah. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida ila akhir ayah. Shadaqallahu al-'azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maksudnya, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, maka kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran akan perbuatannya kamu pada waktu itu. Sadaqallahul azim. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mengambil kepada wasata, iaitu kalimah yang menunjukkan bahawa ummatan wasata, iaitu adalah kedudukan umat yang terbaik, bukan sekadar berada di tengah-tengah sebagai satu keadaan yang memerlukan kepada panduan yang berbeza, tetapi ianya adalah dalam keadaan yang terbaik. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah wasata. Ramai yang menterjemah wasata itu sebagai sederhana atau pertengahan, dalam erti kata dengan keadaan biasa-biasa sahaja. Dalam keadaan inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah wasata. Apa dia? Iaitu dalam bahasa Arab klasik, wasata bermaksud yang terbaik dan juga yang terpilih. Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan bahawa ummatan wasata itu adalah umat yang adil dan umat yang berada pilihannya Allah. Pihak ini mereka berada di kedudukan yang mulia, jauh daripada segala ekstrim dan juga penyelewengan. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula menafsirkan bahawa wasata dalam ayat ini adalah adlan, iaitu adil dan juga seimbang. Ala kulli hal, di dalam kita melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita dengan hal ihwalni Islam itu tadi dan umat yang menjadi wasata, maka ada tugas yang pertanggungjawaban, iaitu apa dia? Kesaksian, syuhada 'alan nas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa bukan sekadar kamu dijadikan dengan wasata, tetapi kamu diambil daripada apa? Saksi ke atas manusia. Dan ini adalah peranan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk umat Islam, bukan pengikutnya tetapi pemimpin dan juga model pada waktu tersebut. Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu ardhah di dalam satu penjelasannya, maksud syuhada di sini ialah bahawa umat Islam adalah pembawa nilai keadilan Allah yang menjadi rujukan bagi seluruh manusia. Dan ini bermakna apabila umat Islam itu benar-benar menghayati Islam, maka mereka sepatutnya menjadi rujukan dunia, bukan yang mengikuti kepada dunia. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apakah syarat sebenarnya apabila kita ini apabila kita ini mengakui bahawa benar-benar dalam keislaman? Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengingatkan kepada kita kedudukan mulia ini, iaitu kepada ummatan wasata. Ini bukan sekadar gelaran, ia bergantung kepada sejauh mana umat Islam benar-benar melaksanakan Islam dalam kehidupan mereka secara menyeluruh. Maka hari ini kita mengetahui krisis umat Islam pada hari ini bukan kerana Islam itu tidak relevan, tetapi kerana kita tidak mengamalkan Islam secara menyeluruh. Apabila kita kembali kepada Islam yang sebenar, barulah kita layak menjadi kepada ummatan wasata. Sedang pendengar muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama pegang kata-kata yang sangat mahal untuk kita ambil, iaitu ingatan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, iaitu Allah tidak menjadikan kita sebagai umat pengikut. Allah menjadikan kita ummatan wasata, umat yang terbaik, umat yang adil, yang bahkan menjadi rujukan manusia. Maka tugas kita adalah membuktikan gelaran itu dengan kembali kepada Islam yang sebenar, yang syumul, yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kemuliaan umat Islam di atas muka bumi hari ini, ketika mana telah berlakunya janji dan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Pegang hari ini kata-kata kita, iaitu umat Islam pewaris kepimpinan peradaban. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullah khair jazak wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita ada bahasa Jawa kita nak kongsikan untuk para pendengar kita bersama dengan Wak Jermin.
1: Hai Cik Kis.
0: Hai Wak. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula kali ini eh?
1: Dino iki Cik belajar dengan perumpamaan mana lah ya?
0: Lagi perumpamaan kita.
1: Perumpamaan ni, peribahasa lah. Kembali ingat peribahasa.
0: Peribahasa apa hari ini Wak?
1: Koyo kodok nengisor batok.
0: Oh, koyo kodok nengisor batok.
1: Ya, pandai.
0: Seperti katak di bawah tempurung.
1: Ah, betul tu.
0: Oh, maknanya katak ni kodok.
1: Kodok.
0: Kodok nengisor.
1: Ngisor batok.
0: Oh, batok tu tempurung
1: batok
0: lah.
1: Batok tempurung.
0: Itu bunyi dia.
1: Itu bunyi dia.
0: Kayu kodok nengisor batok.
1: Ya. Yeah.
0: Seperti katak di bawah tempurung.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Dimanapun kita berada, saya mendoakan tuan-tuan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan sebagaimana biasa dalam rancangan As-Sunnah nak bercerita kali ini berkenaan dengan orang yang memberi makan kepada saudaranya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Sungguh luar biasa. Sebab apa? Yang selalu bagi makan pada orang lain bukan semata-mata nak tunjuk dia banyak harta, malah kadang-kadang dia bukanlah orang yang berharta sangat. Tetapi apabila dilakukan sesuatu itu kerana Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia adalah sebaik-baik ganjaran yang boleh kita buat, dan dia ganjaran yang sangat mudah untuk dilakukan. An Ali qala la'an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'aini min ta'amin ahabbu ilayya min an akhruja ila sukikum fa'ughtiqa raqabatan. Maksudnya, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an yang berkata, untuk aku mengumpulkan beberapa orang daripada saudara-saudaraku dengan memberi makan kepada mereka segantang atau dua gantang makanan, itu lebih aku sukai daripada aku keluar ke pasar kalian lalu aku membeli dan membebaskan seorang hamba. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Antara riwayat hadis yang lain menyebutkan perihal memberi makan kepada orang. Amalan yang paling afdal ialah engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman, atau engkau menghilangkan daripadanya kesusahan, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau memberinya makan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, memberi makan adalah sedekah. Setiap suapan makanan yang diberikan kepada saudara kerana Allah, dia dikira sedekah. Lebih besar pahalanya jika diberikan kepada yang memerlukan, yakni orang-orang miskin, orang-orang yatim dan juga musafir. Yang kedua, ikhlas menjadi syarat utama. Jika memberi makan kerana ingin dipuji, ia tidak diterima. Orang yang beriman memberi makan-makan semata-mata liwajhillah, iaitu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengikat persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa memberi makan adalah jalan untuk menanam kasih sayang, menghapus permusuhan dan mengeratkan ukhuwah. Dan tuan-tuan, antara pengajaran penting yang boleh kita ambil di sini, Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi makan kerana Allah. Ia termasuk dalam amalan yang paling utama, menggembirakan hati saudara seimannya. Memberikan makan bukanlah sekadar memenuhi keuntutan perut, tetapi juga tanda kasih sayang, simpati dan persaudaraan ukhuwah Islamiah. Dan amalan ini, ia boleh mendidik hati agar ikhlas dan tidak mengharapkan sebarang bentuk balasan. Wallahu'alam, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi amal dalam kehidupan seharian. Sampaikan pada sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seberat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat, confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

0: 8:52 minit malam waktu ini di Variasi Permata. Bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 12:30 malam nanti. Tengah buat apa tu? Baru nak makan malam ke? Ke baru nak keluar? Baru nak masak? Tak apa. Di mana saja anda berada, apa saja sedang anda lakukan, Lily akan temani anda ya. Selagi mana anda mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Tak ada radio, kita ada portal radio RTM. Tak ada iPad ke PC ke nak buka portal radio RTM, kita ada aplikasi RTM ke ni. Hujung jari je kan sekarang ni, nak dengar radio, nak tonton TV, saluran TV 1 kan, lagi-lagi TV OK, Sukan Plus, semuanya menerusi RTM. Klik sahaja, muat turun tau. Sebab apa betul-betul percuma. Untuk sedang memandu tu, berhati-hati, jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Ini info dari Plus Traffic ya. Ada kemalangan arah selatan dari Pagoh nak ke Yong Peng, yang mana lorong kanan terhalang dan trafik sesak sejauh 7.5 km. Jadi sila rancang perjalanan anda yang mana baru nak keluar rumah, kalau ada nak lalu jalan ini, cuba cari alternatif lain ya. Kita tak nak tambah lagi kesesakan sedia ada. InsyaAllah Lily akan kongsikan dari semasa ke semasa. Ada yang dah menyapa Lily tu dekat Facebook, dekat WhatsApp Johor FM. Sekejap lagi Lily keudarakan ucapannya. Boleh ke sambil kita layan carta rock sampai bila-bila Sebab untuk penghujung jam ketiga ni, antara lagu-lagu yang akan temani kita.
1: Lirik-lirik selalu rupanya manis manis.
0: Ya, kita ada The Gadis, Gadis dan Bunga. Itulah dia katanya Masdi, Bakal Kekasih. Semuanya menanti anda di jam ini. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Kirana, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, cantik, elok dan indah. Ayat contoh, Sultan Megah Ria akan menghantar utusan peminangan selepas diberikan tentang rupa paras Puteri Ratih Ayu yang kirana. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara samarata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha beban teras rasuah.
2: Koperasi sebenarnya dalam negara kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah dan lakukan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan dikelola dengan baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama Kerajaan Madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik setanding dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turun menentang Curaçao yang membuat penampilan sebelumnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi Asia Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agro makanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mempan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembedahan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna teruk berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jakarta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Jakarta Rock sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum dan selamat malam keluarga Johor FM. 9.23 minit malam waktu ini bertemankan saya Lily Khalid bersiaran untuk hari Ahad 14 Jun 2026 di Melodi Permata. Seperti yang dijanjikan, setiap Ahad rancangan dinanti-nantikan oleh penggemar lagu-lagu rock Malaysia. Ya, ini dia carta rock sampai bila-bila.

20 lagu dipertaruhkan. Hasil undian rakan-rakan kita menerusi Facebook page Johor FM ya. Dan malam ini kita akan dengarkan lagu-lagu dalam carta. Adakah kedudukannya berubah? Adakah juaranya bertukar? Semuanya akan terjawab seketika nanti. Untuk anda yang sedang mendengarkan kami menerusi tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Jom singgah ke TikTok Johor FM. Sebab Lily sedang bersiaran langsung waktu ini ya, kita nak layan lagu-lagu rock 70-an, 80-an, 90-an, tahun 2000. Dan juga kita nak borak santai secara maya di TikTok Johor FM. Untuk lagu yang berada di tangga ke-20 minggu ini, kumpulan Search Fantasia Bulan Madu.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda sedang dengarkan Carta Rock sampai bila-bila.
2: Tempat ke-18.

Bumiputera Rockers berada di tangga ke-18 minggu ini dalam carta rock sampai bila-bila. 9.41 minit malam waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami. Bukan saja mendengarkan tetapi juga yang menonton di TikTok Johor FM Permata Selatan. Ya, kita segarkan mata. Nanti kita lena sekejap sebab apa, menantikan perlawanan seterusnya nanti. Untuk satu jiwa sejuta sorakan, jangan lupa saksikan Piala Dunia di saluran TV OK ataupun Sukan Plus menerusi aplikasi RTM Klik. Ya, ini merupakan Piala Dunia yang terbesar dalam sejarah, ya, melibatkan tiga negara selaku tuan rumah selama 39 hari bermula 11 Jun sampailah 19 Julai, ya. Jadi 48 pasukan, kalau sebelum ni kita tengok 32 pasukan, tahun ni 48 pasukan, ya. Kali ni punya game 104 perlawanan anda boleh saksikan terus di RTM Klik ataupun saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Sama-sama kita bangkitkan semangat menyokong pasukan kegemaran anda. Untuk rakan-rakan kita yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini, kita ada Kawan Silent, kita ada Syamsul Manga Anggun, juga ada Nopal. Terus sama hadir menonton ada Izwan dan juga Zai Haziq. Hai Wati, selamat malam juga untuk Remy dan juga Yuma Rio. Lagi yang menonton di TikTok Johor FM waktu ini, kita ada Fahiz Sabella, kita ada juga sapaan daripada MK, dan juga kita ada Jana, juga FIFA dan Kamal Man. Meneruskan hiburan waktu ini yang berada di tangga ke-17, kumpulan yang diasaskan oleh JS Kevin pada tahun 1988. Jatuh 4 tangga dari kedudukan lepas. Ini dia ekspedisi titian perjalanan. 9.43 minit malam, terus kekal setia dalam carta rock sampai bila-bila.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Kirana, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, cantik, elok dan indah. Ayat contoh, Sultan Megah Ria akan menghantar utusan peminangan selepas diberikan tentang rupa paras Puteri Ratih Ayu yang Kirana. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 9:15 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
0: Tempat ke-14.

Kita, hero-hero kita yang menderma darahnya bagi menyelamatkan nyawa. Kami menghargai anda dan meraikan anda hari ini. Bukan hari ini sebenarnya. Setiap hari kita meraikan hero yang mendermakan darah. Sebab inilah yang menyelamatkan banyak nyawa kan. Kalau kita tak berani tengok diorang semua. Hush. Satu orang kata jasa yang susah untuk kita lupakan. Sebab kita mendermakan apa yang ada dalam badan kita tau. Tak semua orang berani untuk buat. Dan tak semua orang dapat buat sampai bila-bila. Ada faktor kesihatan yang terganggu, tak dapat teruskan untuk derma darah. Jadi selagi kita sihat ni, alhamdulillah, dermalah darah untuk mereka yang memerlukan. Hari penderma darah sedunia hari ini, 14 Jun 2026. Selamat malam untuk Fiza, juga ada kawan Silent dan juga Isa Dungun. Lagi yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Jebat, Nizam pun ada bersama dengan Kamal. Orang Senggarang, Liza hadir bersama dengan Zain Haziq dan juga Yuzza Jailani. Terus sama menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Fuad, kita ada Ijal. Lagi kita ada juga sapaan daripada Syamsul. Coach Ain pun ada bersama dengan Zuhai dan juga Zain. Serta siapa tu? Nama TikToknya siapa tu? Macam-macam nama lah TikTok sekarang . Kadang-kadang kita ni pening nak letak nama untuk TikTok tau. Ada akaun 1, akaun 2, akaun 3 kan. Pening fikir. Nama apa nak diletaknya kan. Betul tak Liza Khaira? Kalau tak percaya boleh hadir ke TikTok Johor FM waktu ini. Kita tengok nama masing-masing. Sazril pun ada . Macam-macam nama ada . Baik, jom kita teruskan lagu yang berada di tangga ke-12 minggu ini. Dipetik dari album pertama kumpulan ini yang dikeluarkan pada tahun 1981. Ya, ini dia Hati Emas, kumpulan kembara untuk anda. Carta Rock sampai bila-bila.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tempat ke-10.

Itu dia Spider Lauka Cukup Masin baru saja berlalu untuk carta rock sampai bila-bila. Kalau kita tengok dekat sini pencalonan lagu baru ya untuk minggu ini, harapnya ada yang mengundi untuk pastikan lagu ini terus menaiki tahta dan mungkin juga boleh jadi juara. Siapa tahu kan? Semuanya anda yang tentukan menerusi undian di Facebook page Johor FM. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Layan borak santai pasal Piala Dunia. Ramai yang teka Korea menang. Apa lagi? Ramai juga yang teka Jepun. England, tak ada yang teka England. Apapun RTM, penyiar rasmi. Ya, dengan satu jiwa sejuta sorakan akan temani hari-hari anda sehingga habisnya Piala Dunia 2026 nanti. Kalau belum muat turun RTM Klik, kena muat turun sebab apa? Betul-betul percuma. Anda boleh saksikan perlawanan ini secara percuma bila-bila masa di mana saja anda berada. Senang kan? Sambil nak tidur pun boleh layan dekat RTM Klik tu. Itu yang menariknya tentang RTM Klik ya. Secara percuma kami bawakan kepada anda untuk perlawanan epik Piala Dunia 2026. 10.35 minit malam waktu ini. Siapa lagi yang hadir? Di TikTok Johor FM kita ada Syamsul. Kita ada Mat Nur. Terus sama menonton di TikTok Johor FM. Zai Haziq dan juga Hafiz. Aida pun ada bersama dengan Coach Aim dan juga Noraini HR. Lagi yang bersama dengan Lily di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada siapa tu? Kita ada Fuad. Moshik pun ada. Bersama dengan Zaidi dan juga Imi. Juga selamat malam kepada Anwar yang baru saja tiba bersama dengan Salmi dan rakan-rakan lain yang menonton di TikTok Johor FM waktu ini ya. Meneruskan lagi lagu untuk tangga ke-9 minggu ini. Lagu ini pernah berada di 10 yang teratas. Namun, minggu ini tiada perubahan. Turun tidak, naik pun tidak. Kekal berada di tangga ke-9 minggu ini. Bumi Putra Rockers, harum subur di hati. 10.36 minit malam. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Radio, pilihan nombor 1 Bangsa Johor. 10.52 minit malam waktu ini. Jam yang kelima. Masih lagi bertemankan saya, Lily Khalid. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Semua tengah layan lagu-lagu rock ya. Hasil undian rakan pendengar kita menerusi Facebook page Johor FM. Dan malam ini kita akan saksikan adakah juaranya masih sama ataupun berubah. Semuanya akan terjawab seketika nanti di jam yang terakhir ya. Untuk anda yang mana sedang memandu tu, berhati-hati. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Ya, hari ini 14 Jun 2026. Hari Penderma Darah Sedunia tadi saya kongsikan kepada anda kan. Dan juga kita meniti hari sebenarnya untuk penamaan calon bagi PRN Negeri Johor pada 27 Jun nanti. Hari mengundi awal jatuh pada 7 Julai, hari Selasa ya. Dan juga hari mengundi 11 Julai 2026 jatuh pada hari Sabtu. Jadi bangsa Johor, ayuh kita lakukan tanggungjawab kita bersama. Waktu ini memang semuanya cuti. Jangan sembunyi-sembunyi dekat rumah eh. Kalau bukan kita yang mengundi, siapa lagi? Betul tak? 10.53 minit malam waktu ini. Siapa yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini? Kita ada Jerry dari Sabah katanya. Fuad hadir di TikTok Johor FM bersama dengan Sandra. Dan juga kita ada sapaan daripada Hasniza. Selamat malam kembali Zai Haziz dan juga Sulaimi Pali. Terus sama hadir menonton di TikTok Johor FM. Kita ada Miss Zul, kita ada Zan, juga ada sapaan daripada Acik, Zulkarnain dan juga rakan-rakan lain yang turut hadir di TikTok Johor FM ya. Jom kita layan terus lagu yang berada di tangga ke 6 minggu ini. Lagu ni kalau anda dengar cukup tular di media sosial. Sebenarnya wujud sejak tahun 1997 lagi untuk kumpulan ini. Jadi jom kita dengarkan lagu Bintang daripada Budak Kacamata. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Carta Rock sampai bila-bila.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Kirana, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, cantik, elok dan indah. Ayat contoh, Sultan Megah Ria akan menghantar utusan peminangan selepas diberikan tentang rupa paras Puteri Ratih Ayu yang Kirana. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 9.12 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
0: Tempat kelima.

Nombor 5 minggu ini dalam carta rock sampai bila-bila. Panji, sayap terluka. 11:10 mana malam waktu ini sudah pun melangkah ke jam yang terakhir. Tinggal lagi 4 lagu untuk kita ketahui kedudukannya dalam carta. Mungkin ada lagu yang tak ada menjadi juara, naik juara. Ataupun mungkin lagu itu terkeluar sebab apa? Ada pencalonan lagu baru tadi. Perasan tak? Maksudnya ada satu lagu yang terkeluar dari carta ya. Sebelum kita ke lagu seterusnya, sekarang ni cuaca tak menentu. Kejap hujan, kejap panas. Kalau hujan tak berhenti, bukan gerimis saja, tapi hujan lebat. Ya, bukan gerimis di lautan tapi gerimis nak ke hujan lebat. Dan kadang-kadang panas, betul-betul panas. Bukan hati je panas, cuaca pun panas. Jadi kita kena maklum cakna bagaimana cara untuk kekal produktif, untuk cegah juga strok haba. Lagi-lagi anda yang mana bekerja di luar ya, melibatkan cuaca ni. Banyakkan minum air, pilih pakaian yang membantu aliran udara. Kalau boleh, pilih warna yang tidak gelap. Sebab apa? Warna yang gelap tu akan lebih menyerap haba. Itu yang akan berikan kesan kepada tubuh badan kita ya. Amalkan penggiliran kerja, rehat kejap, bukan rehat lama-lama, rehat sekejap sahaja ya. Kenali gejala strok haba ini, anda boleh cegahnya sebelum terlambat. Ya, kerana kita nak elakkan apa-apa sahaja penyakit yang boleh memudaratkan lagi badan kita disebabkan haba. 11 minit malam waktu ini. Cantik waktunya. 11 minit malam. Kita intai sekejap siapa yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Ya, kita ada Dajai. Juga ada sapaan daripada Sazril dan juga Liza Khaira. Terus hadir menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Sufian, kita ada Wakin, juga ada kawan Silent, Fuad, Kaidir pun ada bersama dengan Zai Haziq. Nori, terima kasih hadir di TikTok Johor FM ya. Bersama dengan Seroja dan juga Shah. Juga ada sapaan daripada Sulaimi Pali, Andi Daniel dan juga Yah 74. Siapa agaknya yang berada di tangga keempat minggu ini? Dulu, nama kumpulan ini dikenali sebagai Metal Wizard. Ia ditubuhkan sekitar tahun 80-an. Tetapi, minggu ini, kumpulan yang dimaksudkan berada di tangga keempat. Ini dia meditasi hukuman pada pesona. 11:12 malam terus kekal setia di Carta Rock sampai bila-bila.

Naib juara minggu ini untuk carta rock sampai bila-bila, Terra Rosa dengan lagunya Bunga Angkasa. 11.27 minit malam waktu ini, baki lagi satu lagu saja, iaitu lagu sang juara. Ini semua adalah hasil undian rakan-rakan pendengar kita ya, di FB Johor FM. Jadi lagu mana yang menjadi juara? Itu yang menjadi teka-teki rakan-rakan kita yang hadir di TikTok Johor FM ini ya. Jumpa lagi minggu depan pada hari waktu yang sama. Teruskan undian anda di FB Johor FM untuk tentukan lagu-lagu ini. Kedudukannya boleh berubah-ubah hasil undian anda. Boleh jadi juga terkeluar dan boleh jadi juga ada lagu baru yang akan dicalonkan dalam carta. Jadi untuk minggu ini, lagu yang menjadi juara carta rock sampai bila-bila. Ini dia Henny Black, Kau Yang Bernama Seri. Jumpa lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama dalam carta rock sampai bila-bila.

0: Fakta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 9:15 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
1: Jom ramai-ramai kita dengar Johor FM.
2: Saya pendengar setia Johor FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Johor FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Johor FM.
3: Saya No dari Pedar Redung. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
4: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
1: Jom ramai-ramai dengar Johor Pemata Selatan.
3: Jom dengar Johor FM.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Siasya ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat, confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

11.46 minit malam waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Sudah pun sampai ke penghujung segmen yang terakhir di Johor FM, Melodi Permata. Bertemankan saya Lily Khalid untuk edisi hari ini 14 Jun 2026, hari Ahad. Masih lagi bersiaran langsung di TikTok Johor FM. Sudah pun melebihi 300,000 like hasil sokongan rakan-rakan kita di TikTok waktu ini. Ya. Terima kasih semuanya. 18 jam sehari kami bersiaran untuk temani hari anda. Teruskan kesetiaan anda menjadikan kami sebagai peneman setia anda hari-hari, ya. Antara yang hadir, kita ada Putra, kita ada kawan Silent, Visa, Nomad pun ada. Juga ada sapaan daripada Boy, Nana, Hafiz. Lagi kita ada juga sapaan dari Nid. Turut hadir sama di TikTok waktu ini. Kita ada Isa Dungan, Mat Nur, Zai Haziq, Zamrus dan juga Power Rangers serta Yus Zahjan Laini. Sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara Melodi Permata, Johor FM Permata Selatan. Jika kita tidak dapat apa yang kita suka, belajarlah untuk menyukai apa yang telah kita perolehi. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina alaika waja'alna minal faizina ladaika waja'alna minal muqarrabina ilaika Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu namun ya Allah Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami. Jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf. واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين يا الله يا رحمن يا رحيم perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk semuanya. Apa khabar? Semoga terus sehat, terus kekal ceria bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Aizat Azam akan terus temani anda untuk hari baru, untuk hari ini bersama dengan Isnin 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk anda, mungkin ramai yang sekarang ini masih belum tidur menunggu untuk menyaksikan Piala Dunia 2026, jangan lupa saksikan secara langsung juga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga tonton menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Sangat-sangat istimewa, anda hanya perlu klik sahaja dan juga boleh tonton secara langsung. Semoga anda terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami, dan saya juga akan menyajikan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda. Okey, terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: menit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini

0: sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Sorakan bermula di sini, satu bola satu dunia Piala Dunia 2026 hanya di RTM. Dan sedikit trivia untuk anda, di mana World Cup 2026 merupakan edisi pertama yang dihoskan tiga negara secara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Jadi anda boleh saksikan ketiga negara-negara ini bersama juga dengan perlawanan dan juga pasukan-pasukan masing-masing untuk merebut kejuaraan Piala Dunia 2026. Dan seperti biasa juga, kepada semua nak menonton secara dekat dan juga menyaksikan secara langsung perlawanan bola sepak FIFA 2026, seperti yang saya sebutkan, anda boleh terus pergi ke RTM Klik dan juga pergi ke saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Dan anda boleh juga ikuti media sosial, kesemuanya media sosial RTM untuk mengetahui jadual perlawanan terkini. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Românjul al Trofi Dunia. Ikuti La Luan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. La Luan ke final

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Ha, dan sekarang juga ramai tengah saksikan perlawanan antara Jerman dan juga pasukan Curaçao. Dan untuk minit pertama hari ini, di mana Jerman telah mendahului 1-0. Jadi untuk anda boleh saksikan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Sebenarnya percuma, senang saja. Anda layari sahaja rtmklik.rtm.gov.my untuk anda menyaksikan secara langsung perlawanan antara pasukan Jerman dan juga Curaçao waktu ini. Dan seperti biasa juga, yang sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati sedang memandu waktu ini. Kan mungkin dalam perjalanan balik daripada tempat kerja atau mungkin ada tugasan yang perlu dilaksanakan, memandu dengan cermat dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan saya akan terus temankan anda dengan seleksi lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang terus saya berikan kepada anda tepat dan juga sah. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pemain Piala Dunia.
1: Clinton melesepah legenda Cristiano Ronaldo, terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia Chris Dayanti. Cobalah untuk setia. Setia memang susah kan, tapi sebenarnya seseorang itu perlu menjadi sesuatu yang setia. Setia kepada perhubungan, setia kepada apa sahaja, setia pada pekerjaan dan sebagainya. Itu penting sebenarnya, satu kebaikan dalam diri kita. Dan saya nak kongsi juga info kepada anda, di mana perkongsian daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, iaitu terdapat ya kemalangan di kilometer 1 Lebuh Raya Utara Selatan sesulang berlakunya kemalangan di kilometer 367 5.5 dari arah selatan dari Sungai ke Slim River, di mana lorong kecemasan terhalang dan juga trafik perlahan. Dan berlaku juga kemalangan di susulan di kilometer 26.4 arah selatan dari Puchong Perdana ke Puchong Jaya, di mana lorong kiri terhalang namun trafik terkawal. Jadi memandu dengan berhati-hati, awasi sebarang halangan di hadapan, dan juga didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, apa saja yang anda lakukan, yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara pasukan Korosau dan juga di Jerman untuk pagi ini, saya doakan untuk anda semoga terus memberikan sokongan kepada pasukan pilihan anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati, sambil-sambil tengok bola dan juga sambil-sambil berisi rehat bersama dengan keluarga ataupun menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan rakan-rakan, sambil-sambil juga dengarkan National FM. Bagi anda juga yang berada di Jerantut, Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.5 di Johor Bahru dan juga di Singapura. Khususnya warga Singapura nak dengarkan National FM, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7 di Kota Baru Kelantan, 101.9, dan juga bagi yang berada di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur yang dekat saja berdekatan dengan Kansapuri, boleh dengarkan juga National FM di frekuensi 88.5. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan seperti yang saya wawarkan juga sebelum ini, tonton, boleh tonton kesemuanya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati. Tinggi, tinggi.

0: ini Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: ringgit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda yang mungkin ramai yang sekarang sedang menggunakan telefon bimbit. Jadi berhati-hati dengan panggilan scammer yang sentiasa mengganggu kita setiap masa, tidak kira pagi, petang atau malam. Tapi jangan panik dan paling penting jangan mudah percaya. Telefon bimbit yang ada di tangan kita hari ini adalah alat kemudahan untuk kita, tapi ramai yang menggunakan untuk sesuatu perkara yang salah dan juga boleh menjadi satu perkara yang menyusahkan kita. Jadi kita jangan terjerat dengan helah licik panggilan scammer, dan ingat ya, pihak berkuasa tidak akan sesekali meminta maklumat perbankan anda ataupun mendesak anda untuk memindahkan wang melalui telefon. Oleh itu, lindungi privasi anda, jangan kongsikan sebarang nombor telefon, jangan kongsikan nombor kad pengenalan dan sebagainya kepada mereka yang tidak tahu dari mana asalnya, dan jadilah seorang pengguna yang bijak demi keselamatan diri serta orang yang tersayang. Dan berhati-hatilah di mana sahaja kita berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus kembali bersama dengan saya, Aizal Azam, akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya nak membacakan ucapan daripada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini dan juga yang berada di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ita Chod. Assalamualaikum DJ Aizal. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tengah malam. Moh layan radio Nasional FM, sentiasa di hati. Hadir dari Ipoh, Perak. Terima kasih. Juga ada Madu Kemenyan. Selamat malam, selamat bersiaran DJ Aizad. Salam buat semua geng-geng GBH yang tengah mendengarkan Nasional FM ketika ini. Semoga terhibur semuanya bersama dengan DJ yang bertugas. Juga ada Razak Balangi, Ramlah Din. Selamat bersiaran Nasional GBH 12.6. Lagu semuanya best dan juga terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Sahabat kita juga ada Nikmas. Selamat pagi DJ Aizad dan juga rakan-rakan GBH semua. Lapor dari Kota Baru, Kelantan. Orang Kelantan. Ada juga Princess Su. Sahabat kita juga ada Muhammad Isamuddin. Ada ucapan ya, semoga sentiasa sihat dan juga cergas dalam menjalankan tugas berkonti siaran di Nasional FM, sentiasa di hati. Saya dari Ipoh hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, yang merupakan antara peminat setia Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Nida Wahida, PK Amin, Nenek Ani dan juga ramai lagi. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan dan terus dengarkan Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu, khas untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

0: Mini Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 6 pagi, dan kawasan yang terlibat adalah di Mersing dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan tahunan oleh pihak TM di stesen Bukit Tinggi Johor, dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran radio klasik di frekuensi 90.1, National FM 90.9, Try FM 92.9, IFM 89.1 dan juga Minal FM 88.3. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Klik dan juga MyTV. Itu dia antara makluman gangguan siaran untuk anda, dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Dan boleh saksikan juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran Sukan Plus, saluran TV OK dan juga RTM Klik. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai persiapan olahraga Sukma Selangor lancar. Di mana persiapan acara olahraga sempena Sukan Malaysia Sukma Selangor berjalan lancar dan kini dilaksanakan mengikut peraturan dan juga perancangan yang telah ditetapkan. Dan persiapan ini juga melibatkan pelbagai aspek dan pihak bagi memastikan kelancaran penganjuran. Dan Stadium Universiti Putra Malaysia sedia digunakan dan pasukan dan juga tenaga kerja teknikal juga telah bersiap sedia untuk memastikan kelancaran program. Dan kerjasama dengan MSN termasuk penyertaan Atlet Malaysia Open sebagai medan penilaian prestasi. Jawatan Kuasa POS, Exco Sukan Negeri dan UPM akan bekerjasama memastikan penganjuran dan sasaran prestasi atlet senarai akhir diumumkan bulan depan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa ikuti program Alpha 2.0 pagi ini pada pukul 10.30 pagi di Nasional FM dengan topiknya jerat seksual, ancaman tersembunyi kepada kanak-kanak dan remaja. Sebagaimana kita tahu, jerat seksual bukan lagi ancaman yang berlaku secara terbuka semata-mata, tetapi semakin tersembunyi dan boleh menghampiri kanak-kanak serta remaja melalui pelbagai medium termasuk dunia digital. Jadi ikuti kupasannya dalam Alpha 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

malah insa'al tahum la yaqulu innama kunna nakhud wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tidak maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dia kata apa tadi? Wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala an-Nawawi wa ghayruhu. Ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah murtad afhashu anwa'il kufri. Seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ini dia ada berbagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad yang disebut tadi? Terkeluar pada Islam, terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam, dia memutuskan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli, lahir dia memang dalam keadaan kafir. Kafir murtad ni hiya qat'ul Islam, terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah sesuatu selain pada Allah. Jadi seorang yang menyembah sesuatu selain pada Allah, dia sembah berhala, dia sembah patung-patung dan sebagainya lagi, ataupun dia sembah binatang, dia sembah yang selain daripada Allah Ta'ala, selain pada manusia ni. Jadi dia sembah, maka dia termasuk dalam kafir syirik. Sebab dia menyembah satu selain pada Allah, menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi di sana ada kafir yang tidak syirik. Contohnya macam orang yang pijak Quran. Dia tak menyembah berhala, cuma dia buat perbuatan yang menyebabkan kafir. Pijak Quran, kafir juga. Jadi kafir ni ada berbagai-bagai jenis. Ada kafir ilhad. Kafir ilhad ni kafir yang tidak ada Tuhan, mulhid. Dia tak percaya Tuhan, etis. Dia bukan sembah patung berhala apa, dia tak percaya kepada kehidupan lepas kematian. Etis ni, asyuyu'iyah dalam bahasa Arab kata, etis ni dia kata la ilah, tak ada Tuhan. Wal hayatu muddah, dan hidup ini akan berpanjangan sampai bila-bila. Dia etis, dia ada juga grup dia. Dekat web ada satu. Nanti kita cerita sikit. Etis ni yang saya sempat tengok dalam web, dia ada satu web dalam bahasa Indonesia yang dekat dengan kita ni. Mungkin bukan bahasa Melayu lagi lah. Tajuk web dia tu anda bertanya etismenjawab.com. Kata dahsyat ni, sampai ke dalam bahasa yang boleh difahami oleh orang Malaysia lah kalau bahasa Indonesia tu. Etis. Dia antara kufur yang dahsyat lah, sebab dia tak percaya Tuhan langsung. Dia tak percaya konsep kehidupan selepas daripada kematian. Itu bahaya. Dia kadang-kadang kalau kita tengok Kristian, Yahudi masih percaya. Yang Buddha pun ada kepercayaan pada bersatunya dengan nirvana dan sebagainya. Tapi etis ni tak percaya tu. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan, Imam Nawawi kata apa? Ar-riddah afhashu anwa'il kufur. Murtad adalah sejenis-jenis kekufuran yang buruk, yang keji. Sebab apa? Kerana murtad ini yudhibul hasanat wa yubqis sayyi'at. Kerana murtad ini menghilangkan kebaikan. Kalau dia buat satu kebaikan daripada usia awal, daripada lahirnya umur 2 tahun, 3 tahun dah belajar semayang, dah belajar puasa sampai umur 40. Ada semayang, mungkin adalah sekali dua tertinggal semayang. Mungkin adalah sekali dua puasa je tak sempurna. Dia buat ibadatnya. Habis sampai umur 40-an, dah lebih kurang 25 tahun dah buat ibadat selepas daripada usia baligh kalau kita kira. Tiba-tiba masa 40 tu dia pergi murtad. Terkeluar pada agama Islam. Apa yang jadi? Semua kebaikan, semua hak dia buat dulu, yang tinggal cuma keburukan. Tak ada satu pun kebaikan-kebaikan yang tinggal. Kemudian kalaulah dia mengucap balik dua kalimah syahadah, mengucap kembali pada Islam daripada murtadnya itu, kebaikannya tetap tidak kembali. Dia start create baru. Dia nak create balik 25 tahun yang dia telah hilang tu. Sebab tu Imam Nawawi sebut murtad ini adalah jenis kufur yang keji. Walaupun banyak jenis kufuran, di antara kufuran yang buruk, yang keji ini adalah murtad. Sebab ia menyebabkan kita kehilangan semua yang kita usahakan daripada sebuah kebaikan-kebaikan. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan perempuan serta sedang mendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Qala wa qad kathura fiha zazzamani at-tasahulu fil kalami hatta
innahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum 'anil islam wa la yarawna dhalika dhanban fadlan 'an kaunihi kufran wa la'iyadu billahi ta'ala wa qad kasura, dan sesungguhnya telah banyak fi hadha zaman, pada masa kita ini, kata pada zaman pengarang kitab ni lah, pengarang kitab ni sekitar, mungkin saya rasa dia sekitar 40 ataupun 50 tahun yang lalu lah kot, lebih kurang lah. Sebab pengarang kitab ni rahimahullah meninggal dunia pada tahun 2008. Dia cerita pada zaman dia, dia kata sesungguhnya telah banyak pada zaman ini, lebih kurang tahun 2008 dulu ni kot. Dia meninggal pada tahun 2008, mungkin dia karang sebelum pada tu sekitar 10 tahun ataupun 20 tahun sebelum tu, sekitar 98 ataupun 80-an. Dia kata dan sesungguhnya telah banyak fi hadha zaman, pada masa ini, at-tasahulu fil kalam, orang yang bermudah dalam bercakap, mengambil mudah dalam percakapan, hatta sehinggalah innahu sesungguhnya yakhruju min ba'dihim, telah terkeluar daripada sebahagian mereka alfazun, akan lafaz-lafaz, tukhrijuhum 'anil islam, yang telah mengeluarkan pada mereka daripada Islam, wala yaruna dhalika dhanban, dan mereka tidak melihat ianya sebagai satu dosa, fadlan 'an kaunihi kufran, bahkan daripada keadaannya yang telah menyebabkan mereka terkeluar daripada Islam, wal 'iyadu billahi ta'ala, yang kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata masa ni ramai sangat, masa zaman dia sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu, telah ramai orang yang bercakap mengambil mudah, macam saya sebut tadilah. Saya dengar direct, bukan dengar orang cerita, sebab kebetulan tu saya berada di Syria masa tu. Saya dengar orang Arab Syria dalam pasar-pasar, mereka sebut il'an rabbak, yang saya sebutkan tadi, mereka sebut selain daripada itu ukhta rabbak. Ukhta rabbak ni maksudnya kakak Tuhan kamu. Saya tak tahu siapa dia cerita kakak Tuhan, saya pun tak boleh nak bayang kok. Tapi bila disandar Tuhan ada kakak, tak betul lah. Kemudian ada di kalangan mereka yang sebut yil'an Israel, celaka Israel. Yang ni saya tanya kat sahabat Arab, orang Arab Syria, dia sebut apa tu? Dia kata yil'an Israel maksudnya celaka Israel lah. Saya tanya dia, kenapa dia sebut celaka Israel? Sebab mereka kata, bagi mereka, bagi orang yang cakap ni, orang Islam, bukan orang kafir, orang Islam, tapi perbuat percakapan itu menyebabkan terkeluar dari Islam. Sebab bagi mereka Israel yufarriqul ahibbah, Israel ni telah memisahkan di antara dua yang saling mengasihi. Yalah, bila dia cabut nyawa mati kan, maka suami yang kasih pada isteri terpisah, maka ayah dan ibu yang kasih pada anak terpisah. Jadi saya kata kat dia, Israel, saya kata kat orang Arab, sahabat-sahabat Arab, Israel cabut nyawa dengan perintah Allah. Dia kata iyalah, kita pun tahu, tapi mereka ni jahil. Tapi jahil itu, para hadirin tuan-tuan dan perempuan sedang hadirin dan juga sedang pendengar, jahil itu tidak menyebabkan dia terpelihara. Bila dia cakap kalimah-kalimah murtad, maka dia terkeluar dari Islam. Dalam Quran kata apa? Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka terkeluar daripada Islam. Bukan kata sebab dia jahil ke tak jadilah kot. Nah, kalau seorang suami disebabkan kejahilannya, dia tak tahu, dia nak melawak, dia nak bersenda gurau dengan isterinya, dia kata kat isteri dia, aku cerai kamu. Jatuh talak kat isteri dia. Saya ingat masa saya kecil lagi. Taklah kecil sangat, dalam darjah-darjah. Tuan saya kebetulan tu imam jurunikah. Kita ingat apa yang berlaku. Duduk dengan dia, ikut dia. Ketika itu ada sepasang suami isteri datang. Suami ini sebut dekat tuan saya, dia cerita di Palabatah, Kedah. Dia kata dia terlafaz talak kat isteri dia, cerai. Bukan bergaduh tak? Tanya tuan, tanya bergaduh ke? Dia kata tak bergaduh. Hari itu dia balik, bini dia bagi ayak dalam gelas, dia minum ayak sejuk, seronok lah, bahagia. Tapi dia nak tengok, dia nak test bini dia, dia nak test tengok bini dia rasa apa. Dia pun habar kat isteri dia, abang cerai awak. Isteri dia terkejut, kenapa macam tu? Dia kata jangan marah, lawak ya. Lepas tu jadi isteri dia ajak mai jumpa dengan Tok Wan. Tok Wan saya ni masa tu Tok Imam lah. Tanya, saya ingat lagi ayat Tok Wan tanya kat tu. Dia kata tak jatuh urut no, Tok Imam no. Sebabnya saya bukan niat, tak ada niat. Melafaz tu nak tengok reaksi dia, dia nak menangis ke, dia nak anggap gurauan ke. Ingat Tok Wan tanya, masa cakap tu mabuk ke?

0: Mini Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. Insya-Allah hidup di

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهل من شريعتك سر أزان solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Pasional FM, sentiasa di hati.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah, Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh, tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terus-terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah kan. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Itu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan, isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. Kan? So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi tu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bau kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
4: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah sifat hasad dengki, iaitu ia adalah api yang ada di dalam hati. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat dunia semakin bising dengan pujian dan perbandingan, ada satu api yang diam, tidak berbunyi, tidak berwarna, namun membakar perlahan dari dalam dada kita. Api ini bukan seperti api yang kita tengok. Dia tidak menjulang tinggi tetapi merayap senyap. Dia tidak menghanguskan rumah tetapi memusnahkan hati. Ia tidak menyakitkan jasad tapi meruntuhkan iman. Ada hati yang kelihatan tenang tapi di dalamnya bergelora. Ada senyuman yang terukir tapi di baliknya tersembunyi luka dan iri. Itulah dia api yang bernama hasad dengki. Api yang kalau tidak dipadam, dia akan membakar seluruh pahala kita tanpa kita sedari. Maka kita renungkan beberapa perkara. Yang pertama, sifat hasad ini memakan pahala. Nabi SAW memberi amaran yang sangat keras. Iyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Jauhkanlah diri kamu daripada sifat hasad, kerana hasad itu dia akan memakan pahala seperti api memakan kayu. Bayangkan kita bangun malam bertahajud, kita bersedekah dengan ikhlas, kita berzikir menyebut nama Allah, tapi hanya satu rasa, hanya kerana satu rasa dengki dalam hati, semuanya hangus seperti kayu kering yang dimakan api. Contohnya, kita tengok kawan sekerja kita dipuji majikan. Hati kita mula berkata, kenapa bukan aku? Masa tu tanpa kita sedar, api sedang menjilat pahala kita satu persatu. Yang kedua, hasad adalah tanda seseorang itu tidak redha dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Adakah mereka dengki terhadap manusia kerana apa yang Allah telah kurniakan kepada mereka dari limpah kurniannya? Saudara, hasad bukan sekadar iri. Ia seolah-olah kita mempersoalkan pembahagian Allah. Seolah-olah kita berkata, ya Allah, kenapa engkau beri kepada dia? Kenapa tak bagi kepada aku? Contohnya, jiran kita dapat rezeki lebih, rumah dia lebih besar, anak dia berjaya, lalu hati kita terasa sempit. Hakikatnya, bukan rezeki yang salah, bukan rezeki dia yang salah, tapi hati kita yang belum belajar untuk redha. Yang ketiga, sifat hasad akan bermula daripada rasa kecil. Hasad tidak datang tiba-tiba secara besar. Ia bermula daripada titik yang sangat kecil. Dari satu lintasan hati yang tidak dijaga, akhirnya menjadi dosa yang membara. Contohnya, kita tengok jiran kita beli kereta baru. Awalnya hanya terdetik cantiknya. Kemudian berubah, kenapa dia mampu? Akhirnya, aku tak suka tengok dia. Kita lihat bagaimana satu rasa kecil boleh membesar menjadi api yang membakar jiwa. Yang keempat, sifat hasad memutuskan ukhuwah. Saudara yang dirahmati Allah, hasad bukan sekadar merosakkan hati, tetapi boleh meruntuhkan hubungan. Kawan boleh menjadi lawan, saudara boleh menjadi jauh, silaturahim boleh menjadi renggang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu saling dengki mendengki antara satu sama lain, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Contohnya, dua sahabat rapat tapi Tapi bila salah seorang lebih berjaya, yang seorang lagi mula menjauh. Akhirnya persahabat yang dibina bertahun-tahun hancur kerana hasad. Yang kelima, penawar sifat hasad ialah doakan kebaikan. Saudara, setiap penyakit ada ubat dia. Dan penawar kepada hasad adalah doa yang ikhlas. Latih hati kita. Bila tengok orang dapat nikmat, kita doakan, ya Allah, berkatilah dia. Kurniakanlah juga kepada aku tanpa mengurangkan sedikit pun daripadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri dia. Contohnya, kawan kita naik pangkat. Daripada kita rasa iri, ucaplah alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan lagi rezekinya. Percayalah, doa itu bukan mengurangkan rezeki kita, tapi membuka pintu rezeki yang kita tidak sangka. Para pendengar yang dirahmati Allah, api hasad ini kalau dibiarkan, dia boleh membakar iman, akan memusnahkan pahala-pahala kita, akan merosakkan hubungan. Maka padamlah ia dengan air redha, dengan doa yang tulus dan dengan hati yang bersih. Semoga Allah membersihkan hati kita daripada segala dengki dan iri dan menggantikan dengan kasih sayang dan keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, kita berpandukan kepada satu hadis kursi. Hadis kursi, hadis daripada Rasulullah SAW yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis itu yang saya bawakan maksudnya saja. Wahai anak Adam, sesungguhnya apa yang engkau pohonkan dan harapkan keampunan daripada ku, aku ampunkan di atas apa yang

pada Allah SWT, kerana kita tahu semua Allah tu Maha Pengampun. Jadi mengucap istighfar yang diri dengan taubat, barulah sempena tujuan istighfar. Tetapi jika berlainan ucapan lidah dengan hati, maka ucapan istighfar itu sisa belaka. Siapa yang mohon ampun sedang dia masih tidak berubah dengan melakukan kemungkaran, dosa, maka sungguhnya dia itu seorang yang pendusta yang memperolok-olokkan Allah SWT. Maka untuk mendapat keampunan Allah, tidak perlu kepada pertolongan orang tengah. Hendaklah beristighfar dengan lidah, lalu disertai dengan hati, memberhentikan dengan segera kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Rasulullah SAW mengajar doa dan istighfar, di antaranya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dzunuba illa ant, faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku. Tidak siapa yang mengampunkan dosa kecuali engkau, ya Allah. Maka ampunilah aku dengan keampunan daripada engkau, dan kasihinilah aku. Sesungguhnya engkau lah yang amat pengampun dan amat mengasihani. Nah, inilah di antara ucapan istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam. Ada juga lafaznya seperti astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini biasa dibaca ketika lepas sembahyang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi diriwayatkan, siapa yang mengucapkan istighfar ini dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampunkan dosanya sekalipun ia lari sewaktu dalam pertempuran perang jihad. Saudara sekalian, di antara tugas kita ialah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu merupakan perkara yang penting dalam hidup kita untuk mendapatkan keampunan Allah SWT. Jadi kita bimbang jangan sampai kita meninggal dunia tidak diampunkan dosa-dosa syirik kita, dosa menyekutukan Allah SWT. Sebab itulah mohon taubat, mohon keampunan ni perlu dilakukan selalu. Mana tahu kita ada melakukan perkara-perkara yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang meninggal dunia dengan tidak bermohon ampun daripada dosa-dosa syirik yang dilakukan, maka Allah tidak akan mengampunkan. Ini Allah sendiri memberitahu dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang berarti sesungguhnya Allah tidak mengampunkan penyekutuan sesuatu dengannya, dan ia mengampunkan selain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Maknanya seorang itu dosa-dosa yang dibawa ke selepas mati itu Allah boleh ampunkan, kecuali dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sebelum dia meninggal dunia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya seseorang itu sentiasa bertaubat kepada Allah SWT, khususnya bila melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan penyekutuan kepada Allah Subhanahu SWT. Kemudian disebutkan tadi hadis, maksud hadis tentang kadar dosa yang sepenuh bumi. Bermaksud sebagai contoh banyaknya dosa yang dilakukan oleh hamba Allah itu seolah-olah memenuhi bumi. Apabila beristighfar memohon ampun, maka Allah akan ampunkannya. Mengikut setengah-setengah pendapat, selama seorang itu mentauhidkan Allah, walaupun telah membuat dosa, ia akan dimasukkan ke syurga, tetapi tidak berkekalan seperti mana orang kafir. Orang kafir kerana mati dalam kufur syirik pada Allah, maka dia terus ke neraka Allah SWT. Jadi pentingnya kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar. Itulah sebesar-besar jaminan bagi seorang makhluk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, saudara sekalian, sentiasalah berdoa, berharap semata-mata kepada Allah, iaitu jalan sebab mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana doa merupakan ibadah atau otak, yakni anti setiap ibadah. Oleh itu, hendaklah berdoa dengan sepenuh pengertian ibadah, seperti juga menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Bukan berpura-pura atau hanya sebagai upacara kebiasaan saja disebut di mulut. Jadi seorang itu tidak seharusnya putus asa daripada mendapat keampunan Allah, kerana keampunan amat luas sekalipun dosa kesalahan yang telah yang memenuhi bumi. Jadi ucapan istighfar dengan lidah memohon ampun kepada Allah hendaklah dituruti dengan penuh hati, sepenuh hati. Perbuatan bagi tujuan bertaubat dan tidak mahu mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Wow,
Jangan sekali-sekali mensyirikkan Allah, kerana syirik akan menutup pintu keampunan. Mentauhid dan mengesakan Allah ialah membuka pintu keampunan bagi sesiapa yang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, saudara sekalian, mari kita banyakkan beristighfar, mohon ampun kepada

0: kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu bertaubat kepada Allah, tidak mengulangi dosa-dosa yang kita lakukan. Segera melakukan taubat, segera melakukan apa-apa juga kesalahan, tidak kira sama tua atau muda. Maka rebutlah peluang sementara umur masih ada, kerana dengan bertaubat akan sentiasa mendapat keampunan dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegau.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Baik, Jonathan Permatan Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. 6.39 minit pagi. Suzy dan juga Jiha temani pagi anda menerusi segmen Aura Permata. Buat apa tu?
0: Tengok, biasalah kita. Sekarang kita kan RTM kan penyiar rasmi untuk FIFA 2026. Jadi kita kena ambil tahulah.
1: Ya, tengok bola lah tu. Tak apa, dah habis dah pun perlawanan di antara Netherlands dengan Jepun.
0: Betul.
1: Japan. Okay, nanti pukul 7 nanti mandangkan saya dekat sini. Jiha jaga panel, saya akan beri tumpuan sepenuhnya dekat TV.
0: Oh ya,
1: yeah. Tak payahlah tengok kat TV. Dah tentu boleh tengok dekat telefon kan.
0: Betul-betul percuma.
1: Kalau tengok dekat TV bukan apa, saya nak kena ke depan. Saya kalau tengok dekat sini, saya boleh duduk dekat sini.
0: Oh, nak kena tengok depan-depan.
1: Ha, sebab kita nak tengok pemain-pemain yang helok-helok. Kalau macam 4 tahun lepas,
0: mulalah dia. Mula balik guys.
1: Korea banyak pemain yang helok-helok. Itu yang bila saya dah jadi macam, saya sokong Perancis tapi nak tengok Korea. Jadi setiap kali walaupun tak gol waktu tu Korea, saya akan opa.
0: Kita saya tak tahu saya.
1: Tapi
0: untuk itu saya harapkan tidak ada pemain helok-helok muncul depan kaca TV hari ni.
1: Okey, pastinya pukul 7 pagi
0: saya,
1: nanti.
0: Saya bimbang.
1: Apa-apa?
0: Saya bukan bimbang, saya bimbang dengan diri saya. Saya ambil keyboard balik daripada belakang.
1: Ya. Okey. Apa yang pastinya pagi ni pukul 7 pagi perlawanan di antara Cote d'Ivoire dengan Ecuador. Saya nantikan 17 hari bulan sebab banyak perlawanan yang saya nak tonton. 17 hari bulan hari Rabu, nasib baik tak konti. Iaitu perlawanan di antara France dengan Senegal. Itu pukul 3 pagi. Pukul 9 pagi saya nak tengok perlawanan di antara Argentina dengan Algeria.
0: Dan semalam pesta gol untuk Jerman 7-1.
1: Dah macam JDT dah.
0: 7-1, bukan 1, bukan 2, tapi 7-1 berjumpa dengan kurang-kurang Jerman semalam. Wow, dahsyat.
1: Kalau Abang Jamil, kita kena cakap kusangkakan 2, rupanya 3. Nasib baik tampak. Yang ni kita nak buat macam mana?
0: 7. Tapi itulah kan, kita tak tahu kan. Baiklah Suzy, kita nak terus berhibur di dengar lagu-lagu seterusnya di Jor FM. Terus dengarkan
1: Jor FM Permata Selatan.
0: Orang Permata.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Melepaskan masa lalu bukan bermakna melupakan pengalaman berharga yang kita dapat daripadanya. Namun sebaliknya, pengalaman-pengalaman tersebut adalah sebagai bekalan berharga, sebagai peringatan sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi, hargai kesilapan dan pengalaman yang kita dapat darinya kerana ia menjadikan kita lebih matang, lebih kuat dan lebih bijak dalam menghadapi kehidupan. Adalah lebih baik untuk meninggalkan kesedihan, keperitan dan kesengsaraan yang kita lalui di belakang seperti air yang mengalir. Semalam telah berlalu dan kisahnya telah diceritakan. Hari ini, benih-benih baru tumbuh dengan cerita yang berbeza.
0: Johor FM.
2: Johor FM Permata Selatan, 6.47 minit pagi. Masih lagi bertemankan Jihad ketika ini di bilik siaran Johor FM. Antara yang akan kita saksikan hari ini ialah Cote d'Ivoire dan juga Ecuador pukul 7 pagi nanti, dan juga Sweden dan juga Tunisia bermula pukul 10 pagi nanti. Semuanya anda dapat saksikan melalui TV OK dan juga saluran sukan, ataupun pergi saja di RTM Klik. Betul-betul percuma. Menarik ya, saya nak kongsikan sedikit lah berkenaan dengan antara Jerman dan juga Krakow, perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi. Di mana anda tahu tak, sebenarnya Krakow ni merupakan sebuah pulau negara kepulauan Caribbean dan mempunyai pula populasi sekitar 156,000 hingga 160,000 penduduk saja. Penduduk dia tak ramai guys. Tak ramai, maksudnya dalam, dan negara tersebut berjaya untuk bertanding ataupun layak ke pentas Piala Dunia, membawa harapan penduduk Krakow untuk menggegar dunia. Skuad kerdil sedia gempur gergasi Eropah. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan pertemuan antara Germany dan juga Krakow pada awal pagi tadi. Masih lagi bertemankan Jihan dan juga Suzy. Macam biasa saudara, pukul 9 suku nanti kita ada bola kopi pagi. Kopi bola pagi akan kami kongsikan berkenaan dengan bola sepak. Saya dan Suzy, kalau semalam saya seorang, dia macam ke laut, ke hutan, semua masuk. Hari ni saya nak tengok, saya dengan Suzy, kita masuk mana pula hari ni. Terus dengarkan Johor FM ke mana sahaja destinasi anda. Baru keluar rumah, nak pergi sekolah, dah nak balik dah, daripada hantar anak sekolah tadi ataupun baru habis shift malam. Saya harapkan anda sampai dengan selamat ke destinasi anda. Terus dengarkan Johor FM. Yang paling penting sekali, saya tahu ada orang tersayang menanti anda di destinasi yang anda tuju.

0: Yuk Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yuk Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jiha.
1: Ya, esok saya akan ke Mersing.
2: Tak nak cakap.
1: Saya nak tengok penyu.
2: Tak nak cakap.
1: Tak nak cakap.
2: Saya dah dapat dah sebab saya akan cuti. Okay, kita tutup cerita. Bukan jangan tanya apa-apa. Yang pasti 7 pagi nanti kita akan
1: lalu
2: akan
1: berdua tahun 7 pagi. Yang 180 ke yang 180
2: Zina ambil? 180 panjang sikit. Okay.
1: Dah lah. Meminta Zee doa dah, tu.
2: Ya, tak nak.
1: Cakap tu doa dah.
2: Tak mahu.
1: Tahu, takut.
2: Takut satu hal, takut nanti yang mempunyai diri pula dengar nanti kan tiba-tiba saya kena serang.
1: Saya tak tahu.
2: Okay, baik. Sekejap lagi nanti kita akan saksikan satu lagi perlawanan bola sepak. Ada orang, dia suka tengok bola sepak, perlawanan mana-mana. Tak menyokong mana-mana.
1: Mm-hmm.
2: Ada orang memang tertumpu kepada satu perlawanan saja, pasukan kegemaran dia kan, dan ada yang tular. Okay, di TikTok berkenaan dengan seorang warga negara Malaysia yang membeli tiket perlawanan bola yang paling murah sekali.
1: Hmm.
2: Maksudnya perlawanan bola sepak tu yang pasukannya biasa-biasa je. Sebab yang kalau yang mahal-mahal tu je, kita boleh tengok. Ada hari tu saya tengok Brad Pitt ada datang, David Beckham ada datang. Yeah. Lepas tu
1: Chris Renault pun ada datang.
2: Ya Allah, itu berapa harga tiket dan bola tu.
1: Masalahnya dia itu adalah dia, perlawanan tu satu hal. Yang mereka datang ni duduk kan tempat biasa-biasa pun satu hal juga. Kenapa agaknya dia bayar tiket?
2: Apa nama
1: tu?
2: Waktu tu perlawanan Brazil. Jadi dia tengok waktu yang tular tu, yang Melayu tu, dia tengok perlawanan yang biasa, negara kecil je kan. Tapi sebenarnya ceritanya, bila kata orang cakap perlawanan biasa-biasa, tapi namanya Piala Dunia,
1: Bukan biasa.
2: Dia vibe dia lain satu hal. Walaupun dia cakap waktu tu tiket tu murah dan negara yang biasa-biasa, tapi penuh stadium.
1: Betul. Itulah sebenarnya nak kongsikan bersama dengan anda.
2: Uish, dahsyat penangan
1: kita Piala Dunia. Kita nak kesana memang jauh.
2: Jadi nak rasa kehangatan tu, apa caranya je?
1: Tengoklah RTM Clean.
2: Betul-betul percuma. Paling tidak pun kalau misalnya tak nak, mungkin boleh tengok siaran RTM dekat kedai mamak. Dia punya kos dia cuma teh tarik.
1: Lepas tu
2: member satu.
1: Member contohnya kalau saya datang kan, saya nak makan kedai mamak, bawa anak-anak, nak makan maggi goreng ke kan, nasi kandar kan, panas je hati tengok meja penuh kan. Tapi atas meja semua satu cawan.
2: Satu cawan.
1: Geram kita.
2: Saya
1: kan
2: tak boleh tengok bola. Saya rasa kalau saya tengok bola untuk dalam masa tempoh satu jam tu, rasa saya dah macam-macam jenis makanan.
1: Betul.
2: Minuman saya ambil.
1: Elah, jadi untuk itu kalau kita nak bawa Suzy tengok bola, kita bawa dia Suzy tengok bola dalam bilik tu, tak ada apa-apa.
2: Kalau tidak saya pergi mama, saya baik tak order. Sebab kalau order air panas dah habis. Sekali jalan.
1: Semalam saya on air Suzy, semua orang tanya Jihad sokong pasukan mana. Saya tahu jawapan saya apa.
2: Sokong mana?
1: Saya sokong pasukan yang menang.
2: Please save. Please.
1: Kalau dia orang tanya 5 pasukan terbaik je, apa dia?
2: 5.
1: Lima tempat kelima, keempat, ketiga, kedua dan juara. Itulah 5.
2: Kalau saya nasib baik saya tak dengar. Kat tidak memang sakit hati.
1: Baiklah Suzy, betul je kita ada sama 7 pagi.
2: Dan selepas itu macam biasalah, kami akan kongsikan bersama dengan anda informasi dan juga maklumat.
1: Ya, lagu ini pernah mewarnai Piala Dunia untuk tahun 2010 lah. Apa Suzy? Saya dah jogging.
2: Saya
1: cepat,
2: nak jogging
1: lagi.
2: Kita nak buat video.
1: Waka-waka. Terus dengarkan
2: Johor FM.

0: Amerika Syarikat, Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai yang menghentikan serta-merta semua operasi ketenteraan termasuk di Lubnan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menerusi akaun X. Majlis pemeteraan dijadual berlangsung di Geneva pada Jumaat. Lagi perkembangan mengenai Asia Barat dalam segmen Luar Negara. Semua rakan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat bagi memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tumpuan seharusnya terarah kepada usaha menyelesaikan segala permasalahan rakyat, terutama ketika berdepan krisis bekalan global yang memerlukan semua pihak berganding bahu.
1: Kalau dalam 3-4 bulan ni tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi tumpu, itu saya masih. Kalau tidak, kerana tak apa. Tapi maknanya kita harus tingkatkan kefahaman mengapa kerjasama dan manfaat itu penting, dan bila ada keperluan pilihan raya pada masa ini, jalan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum.
2: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia kekal dalam kedudukan kukuh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan serta ubat-ubatan penting masih mencukupi. Menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein, ia hasil pelaksanaan langkah intervensi awal dan pengurusan krisis yang diselaraskan. Beliau yang juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara berkata, keutamaan negara kerajaan Keutamaan segera kerajaan sejak krisis global itu bermula adalah memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tidak terjejas. Kementerian Sumber Manusia memperluas intervensi pekerjaan dan kemahiran bagi membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menterinya Datuk Seri R. Ramanan berkata, pelbagai inisiatif dilaksanakan berpastikan 3 fokus utama. Dengan tumpuan pertama ialah peralihan dan sokongan kerjaya menerusi platform My Future Jobs. Fokus kedua pula menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran oleh Perkeso. Manakala ketiga melibatkan intervensi awal bagi sektor kritikal melalui usaha menapasi sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat, memanfaatkan peluang peralihan kerjaya dan memperkukuh daya saing mereka. Ini pula usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota. Jelas Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, melalui WBL, segala pengalaman dan kepakaran anggota sepanjang berkhidmat dalam ATM akan dinilai serta diiktiraf kerjasama institusi pengajian tinggi.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma, dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pemegang kad UNH CR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Kad tersebut hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh menegaskan, subsidi bersasar kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
4: Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak, kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita, kerajaan, dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat, menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Tiada kompromi terhadap pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tindakan penguatkuasaan akan segera dikenakan terhadap mereka yang ingkar.
5: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kita lah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa dan menggemparkan negara, Highland Towers akhirnya akan dirobohkan sebelum penghujung tahun ini. Ia susulan keputusan Mahkamah Majistret membenarkan permohonan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ untuk merobohkan struktur bangunan yang terbiar sejak 1993 itu. Perkara tersebut dimaklumkan timbalan yang dipertua MPAJ Hasrul Nizam Syar.
6: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insurensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak masih yang lama, mungkin perbincangan itu dah ke arah sebab masing-masing dah jelas, itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu.
0: Hasrul Nizam Syar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2-2 dalam aksi pembukaan kumpulan F di Texas awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Granberg. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Kato Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembakan rendah. Skuad Oranje kembali ke hadapan pada minit ke-64 menerusi si Crescencio Somerville dengan rebatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan kumpulan E juara 4 kali, Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baru Curaçao 7-1. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol. Manakala Nico Schlotterberg, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Nemecha masing-masing menjadikan 1 gol. Gol tunggal Curaçao pula diperoleh menerusi Livano Comenencia. Ketika ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan kumpulan E antara Ivory Coast dengan Ecuador di Philadelphia.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengesahkan perjanjian damai dengan Iran berjaya dicapai. Selat Hormuz akan dibuka semula pada Jumaat tanpa dikenakan tol dan Amerika Syarikat akan menarik balik dengan segera sekatan di laluan tersebut. Trump mengumumkan perkembangan terkini itu menerusi akaun Truth Social selepas Pakistan sebagai pengantara rundingan mengumumkan kedua-dua pihak telah mencapai kata sepakat. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan beberapa siri pertemuan akan diadakan minggu ini bagi membincangkan pra-pelaksanaan yang akan menjadi asas kepada rundingan teknikal serta majlis pemeteraian rasmi. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 4 maut dalam serangan udara di kem pelarian Jabalia di utara Gaza. Di sampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Yok Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yok Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jihao.

0: Jarakan Permata Selatan, jam kedua segmen Aura Permata.
1: Ya, halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, Jihad dan juga Suzy.
0: Ya, kami di sini temani anda. Bagaimana hujung minggu? Adakah hari berehat ataupun tak boleh nak rehat? Sebab dah ada orang kejut bangun awal pagi sebab nak tengok bola. Tak tidur, tak cukup tidur.
1: Waktu macam inilah sebenarnya kan, kita tengok mata khususnya kaum-kaum lelaki. Eh, tapi wanita sekarang pun ramai je yang suka bola, betul tak?
0: Betul.
1: Dan ramai
0: sebab,
1: je.
0: Sebab answer.
1: Mungkin lah juga. Kalau dia kategori macam saya, mungkin lah tengok itu dulu. Penjaga gol.
0: Okay, faham?
1: Baik, kami juga insyaAllah akan kongsikan bersama dengan anda perkembangan terkini Piala Dunia kita. Dan juga kongsikan bersama dengan anda info-info. Kok lah Jiha hari ini ada nak kongsi berkenaan dengan negara-negara yang
0: betul
1: masuk dalam Piala Dunia. Mungkin ada negara tertentu tu, dia ada keistimewaan dia. Ada perkara-perkara yang kita tak tahu mungkin.
0: Kita akan kongsikan nanti dalam bola kopi bola pagi. Pukul 9 suku nanti. Tapi di jam ini kita nak teruskan hiburan.
1: Kita dia Isham itu kan? Dia ada belanja kita
0: tak
1: kopi
0: ada,
1: tak?
0: Tak ada. Tak ada kopi.
1: Okey.
0: Baik, kopi, baik. Bola, kopi, bola, pagi, tiga-tiga tu kita kena buat sendiri. Tolong.
1: Okey, okay, baik.
0: Kita akan berhibur dengan lagu Indigo, Gadis Misteri.

0: Alah, comel lagu ni. Adik saya habis sorak daripada Ida Azrin dan
1: Dan Manco.
0: Manco.
1: Hijab rindu
2: sang kasinan menjelma, rupanya hijab mula terbuka.
0: Sampai bila je ha? Sampai bila nak buat macam ni?
1: Sampai bila?
0: Sampai bila?
1: Sampai bila-bila?
0: Sampai Piala Dunia habis. Ah, dapat Nisha Omar.
1: Terus dengarkan
0: Jor FM.
1: Arah Permata.

0: Kita di bawah kita ke 7.21 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita bersama dengan laporan trafik ASP Fazri di talian. Assalamualaikum tuan, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, silakan dengan perkongsiannya tuan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Johor FM. Rekod dikongsikan laporan kemalangan jalan raya bagi tarikh 14 Jun 2026 sehingga jam 12.30 malam tadi. Banyak 229 kes kemalangan telah dicatatkan, merangkumi 2 kes kemalangan maut yang melibatkan 3 kematian direkodkan di daerah Batu Pahat. Terusnya, mari kita ikuti perkembangan lalu lintas sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi ini. Jalan Johor Bahru Skudai, aliran kenderaan dari arah Skudai mahala ke pusat bandar dilaporkan sebagai padat dan trafik mula perlahan seiring dengan pertambahan volume kenderaan. Bagaimanapun, laluan bertentangan dari pusat bandar mahala ke Skudai setakat ini masih bergerak lancar. Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan kenderaan menuju ke Taman Perling bertukar perlahan, namun situasi dilaporkan masih terkawal. Senario sama turut dikesan dari arah bertentangan Taman Perling ke Pasir Gudang, di mana bilangan kenderaan kian meningkat dan aliran trafik mula perlahan. Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pertambahan volum kenderaan mula dikesan. Namun berita baiknya, lalu dan lintas di kedua-dua berak, di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar maupun ke Kota Tinggi masih lagi terkawal. Aliran kenderaan tambak Johor, berat dan ringan selepas bangunan Sultan Iskandar didapati semakin bertambah. Walau bagaimanapun, trafik di kedua-dua arah menuju ke Singapura maupun masuk ke Malaysia masih bergerak lancar tanpa sebarang sekatan. Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan yang datang dari arah jalan lingkaran dalam EDL Tulang Laut serta jalan Bukit Senyum dilaporkan berada dalam keadaan lancar dan terkawal pada pagi ini. Pada semua pengguna jalan raya, anda diingatkan agar sentiasa berwaspada ketika memandu, terutama menjadi dalam limpahan trafik yang padat dan keadaan cuaca yang kurang menentu. Periksa kenderaan anda, pastikan ia berada dalam kondisi terbaik sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya anda berdepan sebarang kecemasan atau masalah di jalan raya, hubungi Pusat Kawalan Kontijen Johor di talian 0722129999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih. Selamat mandu dan selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih kembali tuan. Assalamualaikum. Baik saudara, terus dengarkan Johor FM. Seketika nanti kita ada berita Johor FM. Awal permata.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Yo Brita.
1: Ya, klik tajuk berita. Masih lagi bertemankan Jihan dan Suzy ketika ini.
2: Baik, kita nak teruskan untuk klik tajuk berita kita ini. Apa yang berlaku di Shah Alam. Polis siasat kes dua pelajar gaduh di padang bola. Di mana Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah berkata, pihaknya menerima laporan daripada bapa kepada salah seorang pelajar terbabit berhubung kejadian kira-kira satu tengah hari itu.
1: Ya, ini di Gua Musang. Kemunculan gajah liar yang berkeliaran di kawasan penempatan sejak beberapa bulan lalu menyebabkan kira-kira 1,000 penduduk orang asli di Pos Pasik hidup dalam kebimbangan. Penduduk berdakwa beberapa ekor gajah sering bergerak aktif pada waktu malam dan merosakkan tanaman yang diusahakan, termasuk ubi kayu dan juga pisang.
2: Piala Dunia 2026, Uruguay sangkut sebelum jumpa Saudi, di mana Uruguay yang menjadikan Playa del Carmen di Mexico sebagai kamp latihan sepatutnya berlepas ke Miami bagi menghadapi Arab Saudi dalam aksi pembukaan kumpulan awal pagi esok.
1: Okay, Suzy, saya masuk balik dalam Malaysia.
2: Apa dia?
1: Lebih 26 tan ayam sejuk beku guna sijil halal palsu dirampas. Jangan sampai pada kita lah ayam tu. Yang diseludup masuk ke Malaysia menggunakan sijil halal palsu berjaya dirampas agensi kawalan dan perlindungan sempadan Malaysia AKPS. Ia hasil penahanan sebuah lori di B pemeriksaan Kompleks Immigration Custom Quarantine Bukit Kayu Hitam Kedah pada 8 Jun lalu. Semakan awam mendapati terdapat keraguan terhadap sijil halal yang dikemukakan selepas pemeriksaan dibuat melalui sistem semakan sijil halal secara dalam talian.
2: Piala Dunia lagi, cerita berkenaan dengan Piala Dunia. Donis Amahu Saudi ajar Uruguay, di mana walaupun berdepan lawan dari Amerika Selatan yang dianggap lebih berpengalaman, Donis berkata skuad Green Falcons akan tampil dengan penuh keyakinan dan berusaha memburu tiga mata.
1: Ya, tadi kita dah kongsikan klik tajuk berita ini. Kadang-kadang kan bila melibatkan negara-negara ni, 40 buah negara, Suzy, kita tak tahu sebutan nama negara tu macam mana.
2: Okay.
1: Macam kita Malaysia, mungkin ada orang sebut Malaysia ikut ikut pronunciation negara masing-masing lah. Rupanya Jerman dan juga kita sebut tadi Curacao, rupanya sebutan dia Curacao. Jerman
2: macam bunyi ada satu jenis makanan ni.
1: Sudah ni
2: Curacao tu.
1: Okay. Saya risau bila Suzy sebut nama makanan. Nampak terus letak effort. Okay. Jerman menang Curacao 7-1. Jerman berpesta gol membelasah Curacao 7-1 dalam aksi pembukaan kumpulan E Piala Dunia 2026 awal pagi tadi. Namun kita nak puji Curacao kerana apa? Walaupun dia dibelasah, dia tetap dapat pecahkan telur yang sebiji. Tetap dapat masa satu gol juga.
2: Okay, dan ada lagi tak? Ada lagi.
1: Saya kita nak kongsi lagi. Kalau nak dengar lagi lah cerita berkenaan dengan bola, anda kena dengarkan pukul 9.15 pagi nanti. Tapi dari masa ke masa kita akan tetap berikan perkongsian terkini.
2: Ya, apa-apa pun setakat ni lah orang kata yang memberikan wow untuk saya sebenarnya. Sebab mungkin jumlah gol tersebut lah 7-1 tadi. 7-1 tadi dah macam perlawanan di antara JDT je.
1: Dia dah macam
2: Jerman. Okay, apa-apa pun jika anda ingin
1: saya nak tengok pemain Jerman tu jap macam mana orangnya.
2: Okay,
1: takut dipengaruhi. Saya bimbang dipengaruhi rupa paras. Sebab tu Susi suka.
2: Okay, apa-apa pun jika anda ingin menonton perlawanan bola sepak, jangan lupa untuk muat naik RTM Klik. Jadi anda boleh terus tengok tanpa mencari pencarian RTM Klik. Muat naik RTM Klik di Google Play Store dan anda cari channel TV OK dan juga TV Sukan.
1: Yeah. Rodrigo, joget sayang disayang.
2: Johor FM.
1: Permata Selatan.